0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
4: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sa'adat Tudarain melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
2: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jamaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi

0: bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
1: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
2: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
1: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
6: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
5: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
7: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan

0: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif, saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi, ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya, yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram, sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Pendengar, saya Dipi Kalmas Kosu bersama Anda, ditemani rekan Ian Moril Kosu di meja putar. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan program-program acara siaran tentunya untuk menemani Anda. Semoga kabar baik untuk Anda semua di hari ini ya. Awal pekan pasti banyak rencana yang ingin Anda laksanakan. Semoga aktivitasnya juga berjalan lancar di hari ini. Apa yang menjadi harapan Anda juga bisa tercapai ya, tentunya dengan kerja keras ya, dengan semangat, bukan hanya dengan mengharapkan sesuatu yang instan. Karena yang instan belum tentu akan memuaskan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja ya kami perbaharui informasi Anda bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dan tentunya kami masih bersama Anda lewat musik dan informasi hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan sebagai informasi untuk Anda, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur seperti biasa ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kami hadir untuk Anda lewat program siaran Talkshow Maluku Tenggara Menyapa ya, akan menghadirkan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja. Topik yang akan dibahas pagi ini pendengar terkait Satpol PP humanis dan profesional untuk pelayanan masyarakat Maluku Tenggara, dan akan hadir narasumbernya Kepala Satpol PP Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Bambang Royali Rahayan SH/MSC ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya sesi interaktif akan kami sediakan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, menyampaikan keluhan terkait dengan topik kita pagi ini. Silahkan pendengar nantinya di line interaktif kami 0813-549-5875. Baik pendengar, 30 menit ya nantinya, hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Musik dan informasi kita nikmati, sedian lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda yang begitu luar biasa di awal pekan. Pastinya semangatnya lebih menggebu-gebu ya. Semangat dan sukses untuk Anda di hari ini. Kita nikmati bersama pendengar Iksan Scooter, Bertemu Kamu.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Rido, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma.
1: Sudah.
2: Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgar Pendengar, dan kembali menyapa Anda lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Ya, pendengar, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta tegaknya peraturan daerah adalah fondasi utama agar roda pembangunan di daerah kita dapat berjalan dengan nyaman. Di era sekarang, pendengar, wajah penegakan aturan tidak lagi identik dengan tindakan represif, melainkan mengedepankan pendekatan yang humanis, dialogis, namun tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Menyelami hal tersebut, pendengar, pagi ini lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa, kita akan mengetengahkan topik tentang Satpol PP humanis dan profesional untuk pelayanan masyarakat Maluku Tenggara. Dan di studio saat ini, pendengar, telah hadir narasumber kita, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Peter Bambang Royali, SH, MSC. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak Roy, saya sapa ya?
2: Ya, selamat.
0: Kabar baik ya, Pak Roy ya?
2: Kabar baik.
0: Wow, luar biasa semangatnya pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung bersama kami, kami juga menyediakan line interaktif untuk Anda. Anda bisa bergabung di 0916-21462 atau 0813-5495-875. Sekali lagi 0813-5495-875. Bagi Anda yang mau bergabung, silakan pendengar. Kami akan bersama Anda di pagi hari ini, satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pak Roy.
2: Ya.
0: Oh, luar biasa ini. Pak Roy, kalau paradigma Satpol PP ya di era modern ini kan sudah bergeser jauh dari kesan yang kaku atau seram ya, menjadi instansi yang ramah dan mengayomi. Nah, bagaimana Satpol PP Maluku Tenggara menerjemahkan visi humanis dan profesional ini dalam tugas sehari-hari, Pak Roy?
2: Baik, terima kasih. Jadi kita dalam pelaksanaan tugas, yang pertama Satpol PP Maluku Tenggara itu berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2021. Kemudian kita tentu Satpol PP di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada Permendagri 16, kemudian masing-masing menerjemahkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing punya cara pendekatan ke masyarakat yang berbeda-beda. Kita di khusus di Maluku Tenggara dengan kondisi adat budaya dan yang bermacam-macam, kita kemudian punya satu program yang namanya humanis. Humanis ini hasil dari Pak Sekretaris punya hasil pada saat ikut diklat PIM 4, kalau saya tidak salah ya, pada saat diklat PIM 4, kemudian punya perubahan pada saat diklat PIM 4 itu dengan melaksanakan tugas humanis. Humanis artinya bahwa melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Jadi kita tidak mengedepankan penindakan, tetapi kita lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan. Sehingga setiap pelanggar peraturan daerah itu kita tidak langsung menindak, tetapi kita melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Karena kalau paradigma dulu itu langsung begitu ada pelanggar ditindak. Bahkan kita di Satpol PP Maluku Tenggara ini kita ada punya 3 PPNS. Saya sebagai PPNS senior, kemudian Pak Sek, lalu satu kepala bidang, ada 3 PPNS yang semuanya pernah mengikuti pendidikan penyidik di Megamendung, sehingga kita punya lisensi sebagai penyidik untuk melakukan setiap penyidikan terhadap setiap pelanggar peraturan daerah. Tetapi kita lebih mengkedepankan pendekatan kekeluargaan, sehingga kita melakukan teguran-teguran. Kalau sampai sudah tidak dipenuhi, baru kita lakukan tindakan. Oleh karena itu memang setiap pelanggar peraturan daerah rata-rata setelah ditegur, semua kemudian kembali melaksanakan ketertiban, maka kita sudah tidak lanjut tingkat sampai ke tingkat penindakan. Mungkin itu sekilas tentang program kerja yang dilaksanakan Satpol PP.
0: Jadi proses penertiban dari terhadap peraturan dari daerah ya, Pak Roy, dimulai secara pendekatan ya, dari pendekatan. Jadi urutannya itu mulai disampaikan edukasi, pendekatan dan tindakan.
2: Ya. Jadi tentu yang kita laksanakan di kepada pengusaha berbeda dengan yang dilaksanakan kepada siswa-siswa, pelajar-pelajar di sekolah. Kalau untuk siswa, kita awali dengan melakukan sosialisasi. Jadi setiap awal tahun ajaran kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi, kemudian kita juga ada minta, jadi kita bikin format izin keluar yang dibagikan ke sekolah, sehingga nanti sekolah menyiapkan untuk anak-anak sekolah. Artinya pada saat kita melakukan patroli lalu menemukan siswa berkeliaran di luar

0: kepada pihak selain pada pemerintah sendiri, jadi juga kepada pihak sekolah ya. Edukasi-edukasi seperti apa yang disampaikan, Pak?
1: Jadi yang tadi saya bilang, kalau yang untuk anak sekolah kita lakukan sosialisasi, kalau untuk pengusaha-pengusaha kita langsung lakukan teguran, karena memang yang pertama sosialisasi itu sudah dilakukan oleh unit OPD yang berwenang. Misalnya sosialisasi tentang peraturan daerah itu kewenangan sosialisasinya ada di bagian hukum. Kemudian sosialisasi tentang pajak retribusi itu bagian hukum dengan Bapenda, sehingga kita dari OPD Satpol PP punya tugas hanya untuk penindakan. Jadi tugas kita penindakan, karena sosialisasi itu sudah dilakukan, karena pembagian tugas masing-masing OPD itu sudah diatur oleh peraturan kepala daerah tentang urai tugas dan kerja dari masing-masing OPD, sehingga kita tidak bisa saling masuk. Misalnya sosialisasi peraturan daerah, Satpol PP tidak bisa masuk karena itu kewenangannya bagian hukum. Tentang pajak retribusi, Satpol PP hanya punya kewenangan penindakan, sedangkan sosialisasi itu kewenangannya di Bapenda, gitu.
0: Sebagai garda terdepan penegak peraturan daerah ya, Pak Roy. Nah, bagaimana pendekatan persuasif atau dialog yang diutamakan oleh personil di lapangan sebelum melakukan tindakan penertiban fisik, Pak Roy?
1: Ya, jadi kita dalam melakukan penindakan, yang pertama, biasanya kalau kita melakukan penindakan, saya langsung pimpin. Saya dengan Pak Sek yang langsung pimpin, jadi kita bagi tim. Kemudian, kita lakukan upaya-upaya persuasif dulu, kita dialog. Nah, seperti misalnya penertiban pasar Langgut, ibu-ibu yang tempat jualannya sudah sampai ke pelataran, sudah lewat dari tempat yang seharusnya. Kita kemudian kasih pemahaman, Pemda sudah siapkan tempat di dalam, harus berjualan di dalam. Kita kasih pemahaman, kemudian kita saling diskusi hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh para pengusaha di sana, mereka sampaikan dan kita cari jalan keluar. Hari berikutnya kita turun, kalau masih lagi di pelataran, setelah kita sudah kasih jalan keluar, hari berikut kita datang lagi masih ada, maka barangnya kita akan. Ini kan karena kita menghindari kondisi pasar yang kemudian nanti dianggap semrawut dan tidak teratur, oleh karena itu kita tata. Dan sampai sekarang kita punya personil setiap hari ada aplos-aplos di khusus di pasar Langgur itu ada setiap perigu ada 7 orang untuk pasar Langgur. Belum termasuk yang aset-aset Pemda yang lain, kita semuanya kita lakukan pengamanan.
0: Dalam melakukan tindakan penertiban fisik ini ya Pak Kadis, kira-kira apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan sejauh ini, Pak Roy?
1: Ya, kendala utama tentu terkait dengan pemahaman masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini memang masih sangat minim. Oleh karena itu kita juga tidak bisa langsung dengan penindakan secara aturan, karena masyarakat juga harus kita kasih pemahaman-pemahaman yang tepat, sehingga masyarakat memahami oh ya ini ada aturannya, ini tidak boleh dilanggar nih. Terus misalnya tempat persoalan kita tidak boleh melanggar ini karena ada aturannya. Misalnya anak sekolah, jam sekolah tidak boleh berkeliaran. Ini kalau berkeliaran nanti diangkat oleh patroli Pol PP. Nah itu yang kita kasih pemahaman sehingga mereka paham bahwa oh ya tidak boleh melanggar pada saat-saat tertentu, tidak boleh dilanggar. Itu yang kita jadi sasaran kita untuk lakukan pendekatan persuasif setiap saat kita lakukan, sehingga mereka bisa paham. Karena tiga pemahaman terhadap aturan ini ya masih agak minim, sehingga perlu kita lakukan pendekatan-pendekatan.

0: Apa dampak yang akan didapat ketika pelanggar itu melakukan kesalahan, Pak?
1: Rata-rata kalau selama ini pada saat kita lakukan penindakan, karena itu sudah didahului dengan kita lakukan pendekatan-pendekatan persuasif, sehingga pada saat dilakukan penindakan, mereka terima, para pelanggar itu terima karena memang mereka sendiri mengakui bahwa itu memang kesalahan. Sudah karena kita sudah melakukan sebelumnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan persuasif.
0: Jika masih saja terdapat kendala yang masih membangkang seperti itu, tindakan seperti apa yang dilakukan ini?
1: Itu memang kalau kita lihat dalam praktek yang kita temui di lapangan, memang rata-rata itu kendalanya karena memang banyak yang beralibi bahwa lupa dan segala macam. Lupa itu yang paling utama.
0: Lupa ya. Ketika lupa dan aturan harus tetap ditegakkan dan rasa kemanusiaan itu seperti itu, Pak Kasat ya.
1: Itu memang saya selalu berpesan pada teman-teman yang melakukan patroli juga penertiban-penertiban, saya selalu berpesan kita tetap harus humanis. Jadi tetap kita melakukan pendekatan persuasif. Kita hindari pendekatan aturan, karena kalau kita lakukan pendekatan aturan sudah pasti banyak yang tentu kita bisa yang terjadi, dan itu bisa punya dampak yang lebih luas. Oleh karena itu kita lakukan pendekatan persuasif sepanjang masih bisa untuk ditoleransi, ya kita toleransi. Tetapi kalau sudah tidak bisa ditoleransi, ya kita tindak.
0: Tindakan seperti apa itu, Pak?
1: Tentu kalau di peraturan daerah itu kan sudah diatur. Misalnya kalau di peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penindakan itu kan berupa langsung dilakukan penyidikan. Dan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan itu bisa sampai ke pengadilan. Kemudian di peraturan daerah itu sendiri kan sudah ditetapkan besaran maksimal dari denda terhadap pelanggaran itu. Jadi kita juga tidak bisa lalu kemudian menetapkan denda itu melampaui dari yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Tentu kita tetap berdasar pada yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah.
0: Sudah sejauh mana langkah kasus pelanggaran yang terjadi di Maluku Tenggara sini, Pak?
1: Di sini rata-rata setiap pelanggar itu biasanya kalau dari Bapenda menghubungi kami, kemudian kita sama-sama turun lalu begitu dua kali, kalau kita turun paling dua kali sudah mereka sudah langsung memenuhi kewajiban. Rata-rata sudah langsung memenuhi kewajiban, paling dua kali kita turun langsung sudah, karena biasanya saya kalau pimpin teman-teman kita langsung kasih peringatan ke tempat usaha, kalau kami datang berikut belum selesaikan kewajiban, tempat ini kami tutup, karena memang Satpol PP punya kewenangan untuk menutup tempat usaha. Jadi kalau kita kan sudah, yang tadi saya bilang, masing-masing OPD itu kan sudah dibagi tugas masing-masing. Jadi Bapenda punya tugas menagih, Satpol PP punya tugas kalau tidak bayar kita tutup tempat usaha. Ini tugas kita.
0: Penertiban yang paling sulit dihadapi oleh pihak Satpol PP apa ya, Pak?
1: Memang kita pernah melakukan penutupan tempat usaha. Dulu itu di rumah makan Padang yang pas mau belokan ke pelabuhan motor itu, kita pernah tutup di situ. Dan ya kendalanya cukup besar, tapi kita karena kita tetap mengedepankan aturan sehingga semua bisa teratasi. Kalau dalam pelaksanaan tugas kita tidak mengedepankan aturan memang agak ribet, karena kalau kita berhadapan dengan masyarakat umum. beda dengan kita berhadapan dengan masyarakat yang paham-paham aturan. Oleh karena itu, kalau kita berhadapan dengan masyarakat yang paham aturan, dasar kita kan jelas, sehingga mereka juga tuh tidak bisa melakukan apa-apa.
0: Tapi yang belum paham nih yang susah ya. Seperti apa menghadapi yang belum paham nih Pak?
1: Itu yang tadi saya bilang, menghadapi yang belum paham ini kita terpaksa melakukan
0: pendekatannya.
1: Ya, pendekatan-pendekatan persuasif, kemudian bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa kalau pemahaman itu yang kita kasih, ya kita kasih pemahaman, kita pun PP ini punya tugas datang ingatkan, kalau tidak mau bayar, ya kita datang berikut, kita tutup, itu aja.
0: Tidak
1: sehingga sama. Mereka iya, daripada tempat usahanya ditutup, lebih baik bayar.
0: Jadi tidak sampai ke tingkat kekerasan lagi ya, ya. Saat ini ya, humanis ya, ya. Intinya ya. Ya Pak Roy, pemerintah pusat saat ini kan memiliki program nasional seperti pemenuhan standar pelayanan minimal atau
1: ya,
0: SPM, Trantibum dan digitalisasi lewat Simpol PP. Nah, sejauh mana Satpol PP Maluku Tenggara telah mengadopsi program-program nasional ini agar pelayanan ketertiban di kepulauan kita ini bisa berjalan semakin modern atau terukur Pak?
1: Ya, jadi yang pertama untuk SPM ini kita kita di Satpol PP itu punya tugas utama pelayanan dasar itu adalah patroli. Kita dalam melaksanakan, jadi kita melaksanakan tugas patroli itu kita tetap laksanakan. Ke dalam kondisi sekarang ini kita kan efisiensi, tetapi karena ini merupakan standar pelayanan dasar sehingga tetap harus kita laksanakan. Karena ini kita laporkan bukan cuma khusus untuk pelayan patroli, bukan cuma kita laporkan kepada bupati, tetapi wajib setiap hari kita laporkan di grup Satpol Kasatpol PP Nusantara, namanya grup Kasatpol PP Nusantara itu semua Kasatpol PP setiap hari wajib melaporkan kegiatan patroli itu ke Dirjen dan kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi Mendagri dan Dirjen Pol PP semuanya di grup itu, jadi kita tinggal melalui grup itu kita laporkan langsung ke, sehingga mereka juga bisa langsung mengikuti perkembangan. Jadi di untuk Kasatpol PP ini ada tiga grup. Yang pertama Kasatpol PP Maluku, kemudian Kasatpol PP Indonesia Timur, dan Kasatpol PP Nusantara. Kalau Nusantara itu seluruh Indonesia.
0: Terhadap program itu apa target di daerah sendiri?
1: Ya, untuk patroli ini kita target kita adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketertiban. Karena memang untuk kita tidak bisa masuk ke tugas-tugas dari OPD ataupun instansi lain, ya. Sehingga tugas kita hanya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban. Beda kalau tentu kalau kepolisian kan menciptakan keamanan, kalau kita kan ketertiban, karena ketertiban itu terkait dengan rasa. Karena itu kita kalau kita melakukan patroli saja, orang sudah merasa oh ya ada patroli jadi aman nih gitu. Tentu orang masyarakat yang punya pemahaman kalau oh ya ada patroli berarti aman nih. Tapi kalau tidak ada patroli tentu orang merasa tidak nyaman. Itu yang karena itu kita tingkatkan patroli itu.
0: Selama patroli, masalah-masalah yang paling krusial yang dihadapi itu apa, Pak?
1: Yang paling banyak terkait dengan anak-anak sekolah yang kita temukan anak-anak sekolah di jam belajar, tetapi mereka berkeliaran di taman-taman. Nah, itu yang kita langsung angkat mereka. Banyak-banyak yang di taman-taman, kemudian ada bawa senjata tajam.
0: Sampai ke tingkat itu apa ya?
1: Panah-panah wire itu kita sudah temukan berulang-ulang. Dan kita kembalikan ke sekolah untuk dilakukan penindakan. Karena kalau sudah ke senjata tajam, tentu kalau dibawa ke polisi harus di ditindak dengan undang-undang darurat. Oleh karena itu kita serahkan ke sekolah, biar sekolah yang melakukan penindakan.
0: Untuk patrolinya rutin atau seperti apa?
1: Ya.
0: Patrolinya itu seperti apa untuk pengaturan patroli dari?
1: Ya, jadi patroli itu kan karena kita punya dua mobil patroli, kita selalu melakukan patroli keliling kota. Jadi kita melakukan patroli keliling kota dengan sasaran utama sekolah-sekolah, kemudian tempat-tempat taman-taman, rata-rata taman-taman, supaya karena rata-rata di situ tempat anak-anak mangkal, anak-anak sekolah mangkal maupun melakukan minuman beralkohol di situ rata-rata anak-anak sekolah. Oleh karena itu di situ kita pada jam sekolah tetap kita tindak.
0: Itu rutin dilaksanakan seperti ada waktu-waktu tertentu yang diprogramkan oleh dinas.
1: Ya, jadi ini, kita tidak tetapkan waktu. Karena kalau kita tetapkan waktu, tentu anak-anak sekolah itu sudah harus jam-jamnya ada patroli nih. Jadi waktunya kita acak.
0: Dadakan gitu.
1: Ya, tidak tentu waktu. Tiba-tiba saja jalan, tiba-tiba jalan gitu. Karena kalau saya bilang teman-teman di Pol PP, kalau kita tetapkan waktu, nanti anak-anak sekolah sudah, oh jam begini sudah datang, jadi jaga tunggu jam berikut baru, gitu. Jadi waktunya tidak tentu.
0: Untuk jangka waktu misalnya dalam sebulan berapa kali atau setahun seperti apa ya?
1: Untuk saat ini satu minggu satu kali. Kita karena kita sekarang lagi efisiensi, jadi kita volumenya dikurangi.
0: Berdampak juga untuk biaya juga ya Pak ya?
1: Ya. Kalau dulu kita setiap hari melakukan patroli setiap hari.
0: Setiap hari. Saat ini seminggu sekali ya. Lebih fokus ke anak pelajar ataukah?
1: Jadi kita melakukan patroli ini fokus ke pelajar dengan pengusaha yang ada, pedagang pengusaha yang ada di Pasar Langgur, penertiban pasar.
0: Tapi dari hasil itu memang ada dampaknya ya Pak.
1: Ya.
0: Ketika ada patroli yang tadinya sering ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, jadi ada perubahan seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada perubahan-perubahan. Misalnya kalau dulu waktu awal-awal saya jadi Kasat Pol PP, patroli itu bisa sampai satu hari itu bisa sampai 20-30 siswa kita temukan. Tapi terakhir ini paling dapat 2-3 orang. Sudah jadi semakin
0: menurun ya. Berarti berdampak luar biasa ya dari program yang dijalankan oleh pihak Satpol PP sendiri. Pak, untuk membentuk personil yang memang benar-benar profesional ya, bentuk pembinaan fisik, mental maupun edukasi hak asasi manusia seperti apa yang rutin diberikan kepada jajaran anggota Satpol PP?
1: Oh, untuk anggota khusus nih. Ya, jadi untuk anggota khusus memang kita setiap Jumat kita lakukan pembinaan mental. Setiap hari Jumat. Pembinaan mental itu diisi dengan baik teori-teori maupun ketahanan fisik. Itu yang kita lakukan kepada semua anggota, sehingga mereka betul-betul kita siapkan untuk pada saat turun lapangan mereka sudah siap. Sehingga misalnya kalau untuk turun lapangan tidak perlu dipimpin lagi oleh misalnya kepala-kepala bidang atau saya atau Pak Sek, tetapi bisa saja staf yang pimpin karena mereka sudah kita siapkan.
0: Baik Pak Roy dan pendengar dimanapun Anda berada, sesi pertama ya 30 menit kita lewati, dan tentunya kami juga berikan ruang bagi Anda di 0813-549-5875. Kita jeda setelah yang satu ini pendengar.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar lewat Talkshow Maluku Tenggara menyapa, masih bersama narasumber kita Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Bapak Peter Bambang Royali SHMSC. Dan topik yang masih dibahas hari ini pendengar terkait Satpol PP humanis dan profesional untuk pelayanan masyarakat Maluku Tenggara. 28 menit kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi 0813-549-5875 bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan pendengar hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Perui, masyarakat kayak ini sangat menjunjung tinggi hukum adat dan peran para tetua ya. Nah, bagaimana Pak Satpol PP Maluku Tenggara membangun sinergi dengan para tokoh adat atau pemerintah Ohoi dalam menyelesaikan potensi gangguan ketertiban secara kekeluargaan?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi kita Satpol PP dalam pelaksanaan tugas terkait dengan tugas-tugas pemerintah Ohoi misalnya atau kepala-kepala adat, saya ambil contoh, kita berapa kali pada saat melakukan operasi di tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat pos. Dan kemudian pas kita temukan, misalnya di tempat kos kita temukan ada dua pasangan yang belum menikah atau pasangan yang masing-masing sudah menikah tetapi bukan suami istri tapi ada di satu kamar, kita langsung mengundang, misalnya tanya dari desa mana, kita undang kepala desanya, kita undang kepala OHOI-nya datang ke kantor, kita bawa ke kantor, undang kepala OHOI-nya, kita tanyakan bagaimana kepala OHOI, apakah mau diselesaikan secara adat, kalau mau diselesaikan silakan bawa pulang, tapi kalau tidak mau diselesaikan secara adat maka kita akan serahkan ke kepolisian. Rata-rata yang kita temukan kepala OHOI-nya datang kemudian menyampaikan untuk mau menyelesaikan secara adat di Ohoi, ya silakan kita serahkan kembali. Gitu. Jadi rata-rata begitu kita temukan langsung saya komunikasi dengan kepala Ohoi-nya. Silakan datang, ini ada masyarakat yang di kita temukan. Bagaimana mau penyelesaiannya? Itu saja yang kita biasanya lakukan. Karena sebagai anak adat tentunya kita juga menghargai pelaksanaan adat-adat yang ada di Ohoi. Yang ada di sini tentu kita sebagai anak adat tentu kita menjunjung tinggi hukum adat yang ada di sini.
0: Baik Pak Roy, jika masyarakat menemukan adanya gangguan ketertiban umum di lingkungan mereka lewat kanal atau prosedur apa, mereka bisa melapor agar direspon cepat oleh Satpol PP, Pak Roy?
1: Ya, jadi kita dulu punya telepon untuk melaporkan gangguan, cuman karena saat ini sudah tidak aktif hotline untuk gangguan itu sudah tidak aktif, tetapi kita punya akun
2: akun TikTok dan akun Facebook. Ya. Kalau akun TikTok itu Pol PP Maluku Tenggara. Satpol PP Maluku Tenggara namanya. Nama akun. Jadi kalau ada dilaporkan saja di situ langsung, karena akunya aktif 24 jam. Jadi kalau begitu ada gangguan langsung dilaporkan, kita turun.
3: Jika masyarakat yang masih awam nih soal
2: media sosial,
3: iya, seperti apa nih?
2: Untuk saat ini kita sementara baru mau siapkan hotline, karena terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh salah satu anggota, nanti akhir bulan Juni ini baru kita luncurkan hotline untuk pengaduan masyarakat.
3: Sejauh ini pengaduan apa saja yang sudah ada di Satpol PP melalui masyarakat, Pak?
2: Rata-rata kalau pengaduan masyarakat yang kami terima selama ini itu lebih banyak mereka salurkan lewat kepala pasar. Kemudian kepala pasar teruskan kepada kami di Satpol PP. Jadi untuk penggunaan pengaduan masyarakat masih sangat minim, belum. Mungkin nanti kalau hotline-nya sudah diluncurkan, mungkin itu baru kita bisa deteksi lagi.
3: Ada target kapan bisa diluncurkan gitu, Pak?
2: Bagaimana target
3: peluncuran untuk hotline?
2: Oh ya, target untuk ke peluncuran hotline ini tentunya target kami adalah masyarakat bisa merasa lebih nyaman tinggal membangun ataupun berinvestasi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Karena kalau kita tidak bisa menciptakan iklim yang sejuk untuk investasi, tentunya investor tidak akan bisa berinvestasi di daerah ini.
3: Baik, Pak Roy. Ini selain pasukan inti ya, ada unsur perlindungan masyarakat atau LIMAS ya. Ya, ada di Ohoy. Nah, bagaimana optimalisasi dan pembinaan anggota LIMAS ini agar mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Satpol PP dalam menjaga keamanan di lingkungan terkecil, Pak?
2: Ya. Jadi khusus untuk LIMAS ini kita lakukan pelatihan. Jadi tahun 2025 kemarin ya, 2024 kita lakukan pelatihan. Kemudian kita kasih persyaratan kepada semua kepala Ohoy bahwa untuk anggota LIMAS kita pakai batasan usia. Jadi tidak boleh mencapai 55 tahun. Karena kalau sudah usia yang rata-rata awalnya kepala-kepala Ohoy itu mau mengajukan itu yang sudah LIMAS itu yang sudah berusia yang sudah 550 ke atas, padahal harusnya dipikirkan LIMAS ini dia kan untuk terkait dengan kondisi ketahanan masyarakat sehingga dia harus yang masih energik. Oleh karena itu kita merubah pola pikir kepala-kepala Ohoy, lalu kita minta untuk semua LIMAS itu berusia di bawah 50 tahun. Itu yang kita terapkan.
3: So, di masing-masing Ohoy berapa?
2: Untuk anggota LIMAS itu kan tergantung dari jumlah penduduk. Untuk anggota LIMAS, jadi rata-rata ada 4, 5. Jadi tergantung dari jumlah penduduk, karena LIMAS itu dibiayai dengan dana Ohoy, sehingga kalau jumlah penduduk mempengaruhi besaran dana yang diterima, bahkan jumlah anggota LIMAS juga bertambah dan berkurang dari jumlah itu.
3: Pembinaannya itu dilaksanakan seperti apa, Pak?
2: Kita selalu setiap tahun kita melakukan inventarisasi, kemudian kita lakukan pelatihan. Jadi karena 2 tahun ini ada efisiensi, semua kegiatan kan tidak bisa, termasuk pelatihan untuk Linmas kita terakhir kita laksanakan tahun 2024. Setelah itu setelah karena sudah efisiensi kita tidak bisa melakukan pelatihan lagi.
3: Terhadap itu apa yang Pak Roy harapkan?
2: Ya, jadi terhadap pelatihan untuk Linmas ini tentu kita berharap bahwa semua OHOI juga bisa ada rasa nyaman dari masyarakat, rasa aman dari masyarakat, sehingga kita bisa hidup dengan tentram, ketertiban umum bisa tercipta di semua OHOI di dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
3: Baik Pak Roy dan pendengar, sekali lagi 081354958875 kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan Pak Roy, ini ada pesan singkat ya di WhatsApp kami. Selamat pagi RRI dan para narasumber. Saya ingin menanyakan peran Satpol PP dalam penataan trotoar. Banyak trotoar yang beralih fungsi untuk tempat parkir atau jualan. Sebenarnya sejauh mana wewenang Satpol PP untuk menertibkan hal ini agar fungsi fasilitas umum bisa dikembalikan bagi pejalan kaki secara humanis? Ya. Dari Ibu Novi di Langgur.
2: Ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk trotoar itu kita sudah menertibkan mulai dari Wakdek. Jadi kalau dulu lihat di pas belokan burung itu ada satu bengkel yang kemudian kita tutup karena dia punya pembuangan oli apa segala macam masuk ke jalan. Kemudian dia sudah menggunakan bahu jalan trotoar itu. Oleh karena itu kita langsung kasih waktu 3 bulan untuk tempat itu ditutup. Dan sekarang kan sudah bengkel itu sudah tidak beroperasi, dia sudah pindah lokasi. Kemudian misalnya di toko yang depan Bank Maluku miliknya Pak Angko Impi. Dulu kalau dulu kan dia punya bangunan sampai ke trotoar. Kita langsung tertibkan. Kemudian sudah dibersihkan. Kemudian ada lagi beberapa tempat usaha di Wardik yang kita tertibkan. Yang memang sasaran kita untuk yang di bahu jalan semua kita tertibkan.
3: Baik Pak Roy, pagi Pak Kasat, salam Praja. Mohon setiap Kamis Jumat agar penempatan petugas di depan Gereja Anugerah, depan Serbaguna dan DPRD, depan RSUD, karena sekitar ini sering terjadi kejar-kejaran anak sekolah saat jam pulang. Terima kasih. Salam kompak dari John di Perumnas.
2: Oh iya. Jadi memang yang tadi Beta Su bilang, memang kita kesulitan. Yang pertama kalau hari Jumat itu kita pembinaan mental, kita fokus pembinaan mental. Tapi kalau memang keinginan masyarakat, ini kan kita dialog ini kan untuk bisa tahu keinginan masyarakat seperti apa. Kalau memang itu yang disarankan, tentu kita akan coba untuk bisa memenuhi keinginan masyarakat dengan kondisi anggota saat ini. Kita akan coba karena memang kita punya jumlah anggota ada 190 anggota untuk saat ini. Sudah dimulai minggu-minggu untuk yang saran itu sudah dilaksanakan.
3: Berarti ya? Sudah dilaksanakan ya. Baik, Pak John sudah terjawab, rupanya sudah ada penjagaan juga ya. Baik, dan Pak Roy masih ada lagi pesan singkat nih di WA kami. Selamat pagi RRI. Di pasar-pasar tradisional terkadang setelah ditertibkan para pedagang kembali lagi berjualan di bahu jalan beberapa hari kemudian. Bagaimana peran pengawasan berkala yang dilakukan Satpol PP agar penertiban yang dilakukan bisa berdampak jangka panjang?
2: Ya, jadi kalau yang saya lihat dulu, kalau dulu memang seperti itu, tapi kita dulu itu kita setiap hari datang ke pasar lagu pada akhirnya tertib. Sekarang ini saya sudah menempatkan anggota setiap hari, jadi siang 7, malam 7 orang yang di sana. Nanti kita akan pantau, kita juga akan minta laporan baik dari kepala pasar maupun dari anggota yang jaga. Kalau memang tidak bisa, anggota yang jaga itu tidak bisa untuk tindak, maka kita akan show force. Memang biasanya kalau kita lakukan show force, masyarakat khusus para penjual di pasar anggur itu kemudian langsung, karena kalau dengan jumlah anggota yang 7 orang mungkin mereka tidak terlalu, tapi kalau kita langsung satu kali data 100 orang pasti mereka mau melakukan perlawanan juga agak, tentu pikir-pikir lagi.
3: Baik Pak Roy, masih ada lagi nih pesan singkat Pak Roy. Selamat pagi. Jika di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat terjadi gangguan ketentraman pada malam hari, seperti kebisingan yang berlebihan dari sekelompok orang, apakah masyarakat bisa meminta peran aktif Satpol PP untuk menertibkannya? Bagaimana batasan tugas Satpol PP dalam hal ini? Dari Ibu Dian di Wattdek.
2: Ya, baik. Tentu kita harus bisa memilah-milah mana yang jadi tugas Satpol PP dan mana yang menjadi tugas aparat keamanan. Tentu kita punya ibaratnya makan nih. Kita Satpol PP punya tempatnya ibarat di cangkir yang kecil, kalau aparat keamanan punya di tempat yang besar. Artinya kewenangan untuk menertibkan itu tentu kita harus bisa pilah-pilah. Misalnya yang melakukan kebisingan itu misalnya dilakukan pada saat sudah tengah malam, itu sudah bukan soal ketentraman lagi, tapi itu sudah terkait keamanan, sehingga tentu aparat keamanan yang harus, yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Kita punya anggota di sana, kita ada punya yang namanya deteksi dini. Itu dia melakukan pengamatan dan pengintaian, dia melakukan. Jadi dia misalnya ada informasi seperti itu, kita untuk anggota yang diperintahkan untuk turun lapangan adalah deteksi dini. Semacam intel, tugasnya semacam intel. Jadi dia datang ke sana, dia deteksi dulu. Kalau itu memang masih bisa untuk Satpol PP turun, kita turun. Tapi kalau memang tidak bisa, jadi kita tergantung dari informasi intelijen yang diberikan oleh petugas deteksi dini. Kalau memang sudah tidak bisa, tentu kita akan teruskan ke aparat kepolisian, sehingga bisa aparat kepolisian yang langsung melakukan penanganan.
3: Baik. Pesan selanjutnya masih ada ya Pak Roy ya.
2: Iya.
3: Iya. Selamat pagi Pak Roy. Saya perhatikan sekarang ada personil Satpol PP wanita, Satpol Wan, yang ikut bertugas di lapangan. Bagaimana peran khusus dari Satpol Wan ini dalam melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat saat terjadi penertiban?
2: Ya, jadi memang yang wanita memang sengaja diikut sertakan karena memang pelanggar ini bukan cuma laki-laki. Sehingga kalau pelanggar ini kebetulan perempuan, maka perempuan harus dikatakan ke depan, karena kuatnya kalau laki-laki yang banyak terus salah sentuh bisa berdampak baik dari sisi adat maupun dari sisi keamanan. Karena itu begitu ada pelanggar yang perempuan dapat gitu. Kemudian perempuan juga kita libatkan dalam piket-piket di aset-aset daerah, tetapi tentu biasanya piket itu 12 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi yang perempuan, khusus yang perempuan, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sudah boleh pulang. Jadi di satu tempat, di satu aset itu ada perempuan dan laki-laki, karena pertimbangannya misalnya kalau di kantor-kantor itu tamu-tamu yang datang kan ada laki-laki, perempuan. Mereka punya tugas untuk mengantar, ya maka mesti ada wanita dan pria.
3: Selamat pagi RRI. terkait bangunan yang didirikan di area publik atau jalur hijau tanpa izin resmi, apakah penegakan hukum dan pembongkaran bangunan tersebut masuk dalam tugas pokok Satpol PP? Bagaimana tahapan persuasif yang wajib dilakukan sebelum tindakan tegas diambil?
2: Ya.
3: Bab.
2: Ya. Baik, jadi memang itu tugas Satpol PP. Jadi kita biasanya untuk begitu ada bangunan, kita datang ke sana, tanyakan IMB. Kita tidak lihat soal di jalur mana. Yang pertama kita lihat dulu IMB-nya ada karena tentu di OPD yang punya kewenangan menerbitkan IMB, dia sudah tahu jalur yang sini boleh dibangun, jalur sini tidak boleh dibangun. Kita tanya dulu ada IMB atau tidak, ada izin atau tidak. Kalau tidak ada izin, kita tindak. Tapi kalau ada izin, ya tentu kalau misalnya sudah di, misalnya tadi ya di jalur hijau, kita komunikasi lagi dengan OPD terkait. Seperti contoh ada satu tempat usaha yang nanti hari ini kita ada Satpol PP dengan Bapenda mau turun tinjau lokasinya. Karena kebetulan Jumat kemarin dari Bapenda tidak mau keluarkan izinnya. Kemudian dari DPR langsung menelpon, saya coba komunikasi dengan kepala Bapenda. Kita lihat dulu lokasinya di wilayah di jembatan itu. Kalau memang dia di luar taman, oke, kita bisa. Tapi kalau di dalam taman, tentu siapapun yang backup, kita tidak bisa untuk memberikan izin, karena taman itu bukan untuk tempat melakukan usaha. Kalau di pelataran di luar, boleh kita izinkan, gitu.
3: Baik, Pak Roy. Ini terkait dengan pengawasan internal ya, Pak Roy. Nah, bagaimana komitmen Pak Roy sendiri dalam menindak tegas jika seandainya ya ada oknum di lapangan yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur ya, atau melanggar kode etik profesional?
2: Ya. Kita di sana ada punya yang namanya PTI, Petugas Tindak Internal. Jadi PTI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri 16. Oleh karena itu, kalau misalnya ditemukan ada anggota Pol PP yang melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada PTI. Nanti anggota tersebut disidangkan. Jadi PTI itu bertanggung jawab langsung kepada saya sebagai kasat. Tapi pada saat sidang kode etik biasanya dipimpin oleh Pak Sekretaris. Saya tidak ikut sidang, tetapi sidang kode etik biasanya dipimpin langsung oleh Pak Sek. Jadi kalau ditemukan ada anggota yang melakukan pelanggaran di lapangan, dilaporkan ke PTI. Kita punya PTI berdasarkan Permendagri 16 itu, PTI itu dipimpin oleh jabatan fungsional, salah satu jabatan fungsional senior. Oleh karena itu saat ini PTI Satpol PP dipimpin oleh Praja Dedi Elat.
3: Tapi sejauh ini adakah yang melakukan pelanggaran?
2: Untuk sampai saat ini belum ada laporan, ada laporan, sehingga kita juga belum.
3: Berarti aman ya?
2: Ya, belum ada laporan berarti dianggap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para senior terhadap anggota-anggota junior mungkin masih berhasil, sehingga ternyata tidak ada yang melakukan pelanggaran.
3: Baik, Pak Roy, terasa ya sudah di penghujung acara, kami temani pendengar di luar sana, dan untuk pesan singkatnya kami akhiri. Dan Pak Roy, di akhir kebersamaan kita ini tentunya kami juga meminta closing statement dari Pak Roy sendiri ya. Bagaimana closing statement yang ingin Pak Roy sampaikan kepada pendengar di luar sana?
2: Baik, saya hanya berharap bahwa kita semua taat aturan, karena kalau taat aturan tentu hidup bisa tentram, aman dan nyaman. Terima kasih.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Dan untuk kebersamaan kita lewat Talkshow Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini kami akhiri. Terima kasih Pak Roy untuk kebersamaannya bersama kami. Sebuah catatan penting bagi kita semua bahwa memang ketertiban dan kenyamanan di Maluku Tenggara ini bukanlah semata-mata tugas dari jajaran Satpol PP ya yang berjaga, melainkan tanggung jawab moral kita bersama sebagai anak adat Lahir Burung Abal untuk saling menjaga dan menghormati aturan yang ada. Saya Debi Kalmaskosu bersama kru yang bertugas pamit. Selamat siang, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi lewat Talkshow Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Kita. Baik. Tolong sih pada posisi ya.

0: opposite.
1: Bab, beta ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
2: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
1: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
2: Hah? Investasi?
1: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
2: Oh, begitu. Oke.
1: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RR Digital nih.
4: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan Dilangkur, pendengar saya Divi dan rekan Ian Marurkosu di meja putar menemani Anda pendengar dan kembali mengisi kebersamaan kita lewat musik dan informasi. Informasi terupdate untuk Anda pendengar dikutip dari laman rri.co.id. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan penerimaan Trauruna dan Taruni Akademi Kepolisian Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Polri juga memastikan tidak ada kuota khusus maupun jalur titipan dalam proses seleksi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Anwar menegaskan seluruh peserta mengikuti mekanisme seleksi yang sama. Proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan sistem gugur pada setiap tahapan. Saat ini seleksi Akpol 2026 telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang berlangsung 5 hingga 6 Juni 2026. Tahapan tersebut diikuti 513 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dari seleksi sebelumnya. Irjen Pol Anwar menjelaskan, peserta yang lolos menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua terdiri atas 468 pria, sementara peserta wanita yang melanjutkan seleksi berjumlah 45 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil sidang kelulusan menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Angka itu setara 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat yang telah ditetapkan. Ketentuan rekrutmen Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Tidak ada kuota khusus, tidak ada jalur prestasi, tidak ada jalur titipan, tidak ada perlakuan istimewa, dan tidak ada kuota tambahan. Selain menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau beta, pengawasan terus dilakukan. Pengawasan tersebut melibatkan unsur internal maupun eksternal pada setiap tahap seleksi. Anwar meminta jajaran SDM dan Humas Polri menyampaikan informasi tersebut secara luas. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan mengenai rekrutmen. Lebih lanjut, Anwar menilai pola rekrutmen yang diterapkan Polri telah sesuai harapan masyarakat. Proses tersebut juga diawasi Kompolnas, Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tim KPRB. Karena itu, seluruh jajaran diminta terus mensosialisasikan prinsip rekrutmen Akpol 2026 kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi Polri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

你 Kiss 下 Kiss 下 I love。

Pendengar, pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi jaga stabilitas rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Peri menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purwaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purwaya mengharapkan kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPRD RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Pendengar, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang memiliki aturan jelas dan tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam talkshow Pesta Bola RRI Tual. Muhammad Kusnadi mengatakan setiap pemain harus mematuhi regulasi yang berlaku selama pertandingan berlangsung. Pelanggaran terhadap aturan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurutnya pendengar, kebiasaan menaati aturan di lapangan dapat membentuk karakter yang taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut sangat penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan beradab. Ditambahkan juga bahwa kebersihan sebuah pertandingan sangat bergantung pada kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan. Tanpa regulasi yang dipatuhi bersama, pertandingan tidak akan berjalan dengan baik. Kusnaini berharap masyarakat dapat mengambil pelajaran dari sepak bola untuk menerapkan budaya disiplin dan taat aturan. Sikap tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Tuli Langgar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar di tengah aktivitas Anda di saat ini yang tengah memantau siaran kami, yang tengah bekerja, ada yang sibuk untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas pokok Anda di hari ini. Kami ingatkan untuk Anda jangan sampai melewatkan waktu istirahat siang Anda ya. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, waktu istirahat siang Anda pendengar. Kami temani lewat Well Ban-Banan ya. Sajian lagu tradisional kembali hadir untuk mengisi ruang dengar Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar Well Ban-Banan, edisi hari ini kami akan hadir sajian lagu-lagu tradisional satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Mengawalinya kita nikmati sajian lagu dari Ongen Lumasugi, Sakmol Nyer.

Hey, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

0: Engkau mau pinau.
1: Dahan dia, kayak belum tahan hak deh.
0: Engkau pun lagi dina.
1: Lalu kau dona orang nega?
2: Yo, aku nol dia orang.
1: Orang mana pedaramu? Nanti mau pemain kota?
2: Kita ni mau pidi dale bawa. Maybe aja kalau kau mau, berdua sesama turun di orang.
1: Nada belum main berani mana?
2: Terada wa, kita ni mulai tepat di teh. Kita cuma ikon kau jole.
1: Jole, jole, jole nanti ya.
3: Baru jadi kan dia.

Well, Wan Wanan masih bersama Anda pendengar, saya Devi dan juga rekan Iya Moral Kosu di meja putar. Kami bersama Anda di saat ini, sajian lagu-lagu tradisional dan baru saja usai dan sementara di ruang dengar Anda dari Nusa Tenggara Timur ya. Hendrik Atasoge Walena. Pendengar, budaya dan tradisi Nusa Tenggara Timur NTT ini sangat beragam ya, dicirikan oleh ritual adat seperti pasola di Sumba, upacara reba di Ngada, dan upacara penti di Manggarai. Masyarakatnya memegang teguh tradisi sambut tamu dengan sirip pinang dan menghasilkan karya seni tinggi berupa kain tenun ikat serta tarian perang caci. Berbagai warisan budaya tradisi khas di NTT ini sangat melekat meliputi ritus pasola. Tradisi ini pendengar, tradisi perang ketupat antar suku menggunakan kuda di Sumba Barat sebagai wujud syukur atas musim tanam. Selain itu juga ada upacara adat reba, ritual tahunan terbesar masyarakat Ngada sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen sekaligus ungkapan terima kasih kepada leluhur dan alam. Tradisi sirip pinang ini menjadi simbol utama dalam menghormati tamu, tanda persaudaraan dan perekat hubungan sosial yang wajib ada di setiap acara adat NTT. Tari cacing, pendengar, tarian perang dan ketangkasan khas masyarakat Manggarai di mana dua pria saling bertarung menggunakan cambuk dan perisai. Di NTT juga ada kain tenun ikat ya pendengar, kerajinan tekstil tradisional khas NTT yang motif dan warnanya berbeda di setiap daerah ya, seperti tenun Sumba, Timor, dan Flores yang biasanya diwarnai secara alami. Selain itu juga ada Kiumuke, tradisi denda adat masyarakat yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial di dalam komunitas. Oke, pendengar, sekilas budaya dan tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, beragam dan semoga bermanfaat untuk Anda. Masih kami sajikan sajian lagu tradisional untuk Anda pendengar. Setelah ini ada Vincent Kian ya, El Lele.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia. Tuan Dilanggar pendengar, kami akhiri sejian lagu-lagu tradisional untuk menemani Anda dan kembali perbarui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru. Pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Dan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event All In Pro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang lulus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya pada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa lewat Prodangdut untuk edisi hari ini bersama Divi dan Ian. Kami temani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kesempatan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Dan tentunya kami punya pilihan lagu-lagu dangdut menemani Anda ya, yang lagi pada ngantuk, waduh jam segini, kalau sudah selesai makannya, bawahnya pingin tidur ya. Apalagi kalau punya kerjaan, waduh, jadi bingung nih mau tidur apa mau kerja nih. Tetap semangat untuk tugas-tugas Anda di hari ini dan semoga sukses ya. Sajian lagu-lagu dangdut ini untuk menemani Anda, memberikan semangat. Semoga tugas-tugasnya di hari ini juga berjalan lancar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami lewat Prodangdu tadi siang hari ini pendengar. Sayang sekali untuk sesi ini kami akhiri sejenak untuk Anda dan kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Lintas Seribu Pulau Informasi Sekolah Nusantara 3. Kami bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorno 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saulangi.

0: mendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan terlebih khususnya yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3. Kita jumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan. Seperti biasa kami hadir di setiap pukul 14 waktu Indonesia Timur dari Senin hingga Jumat. Dan hari ini dari Pro 1 dari Ambon, saya Teis Dekop. Selamat siang untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini kita hadirkan setidaknya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sebagai informasi yang pertama, saya awali dari RRI Tual. Dari Tual, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi anak sejak dini. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratnasari Tamher, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratna Sari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Ya, mendengar itulah informasi kita yang pertama dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang ada di RRI Tual, dan teristimewa untuk rekan reporter Resti Febrianti. Ini kita hadirkan informasi selanjutnya, informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir dari RRI Ambon. Tim pengawasan orang asing atau Timpora intens memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Selengkapnya bersama Lina Teo Puring berikut ini.
5: Tim pengawasan orang asing atau tim PORA terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Maluku, termasuk di kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan menjelaskan, pengawasan telah dilakukan sejak awal tahun melalui rapat koordinasi dan operasi lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap keberadaan orang asing di wilayah Maluku. Ia menyebut, tim PORA terdiri dari unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Kesbangpol, TNI Polri, serta instansi lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam pengawasan, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Dengan wilayah yang tersebar, diperlukan kerjasama lintas sektor agar pengawasan tetap berjalan optimal.
6: Kami melakukan kegiatan rapat tim PORA. Tim PORA ini adalah tim pengawasan orang asing. Di Pulau Buru kan itu posisinya. Itu juga sudah kami lakukan pengawasan orang asing. Pertama di bulan akhir Februari, kemudian kemarin terakhir di bulan Mei, yang diawali dengan rapat tim PORA sebelumnya. Artinya kami punya tim pengawasan orang asing yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
5: Imigrasi Ambon berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk memastikan aktivitas orang asing berjalan sesuai aturan. Selain itu, pengawasan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat di daerah. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.

Dan berakhirnya informasi tadi maka berakhirnya sudah kebersamaan kita dalam lintas ribu pulau untuk edisi siang ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi lewat informasinya di siang ini, teristimewa dari RRI Tual. Sementara untuk rekan-rekan yang lain dari Satker RRI yang lain di Korea Nusantara 3 Maluku-Maluku Utara, saya juga ucapkan selamat siang dan salam sehat selalu. Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam lintas ribu pulau di hari besok dengan informasi-informasi yang menarik untuk didengar oleh pendengar kita. Saya T.S. Dika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, sampai jumpa. Selamat siang, salam sehat, dan selamat menjalankan aktivitas hingga sukses nanti.

Sekian Olintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini saya Tuti Lontor kembali

menarik lainnya, dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang masih memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Dengan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, rolling.
2: Bye-bye.
1: Action.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Walaupun di luar sana kadang cerah berawan, tetapi moga-moga tidak terjadi hujan ya. Kalau terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di siang ini hingga sore nanti. Ya, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di Pro Dangdut. Dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Iya, masih di Pro Dangdut bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Iya, sudah ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Ika, Tanyakan Pada Bulan, Maya, Layar Kertas, Reza Zakaria, Pujaan, Roma Irama, Syahdu, dan Sylvia Malida, Anugerah Cinta. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Bagi Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Tua, kami buka line telepon untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Apa kabar Anda semuanya di siang ini? Tentunya kabar baik ya buat Anda semua yang lagi melaksanakan aktivitas Anda seperti biasanya. Jika Anda sudah capek, Anda sudah lelah, bergabunglah bersama kami di Pro Dangdut. Kita bergoyang dangdut untuk menghilangkan stres kita. Iya, dan kita istirahat sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Tua. Goyang, goyang.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Selamat sore pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, di rangkaian musim dan informasi pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Peringatan tsunami di Gorontalo Utara berakhir warga kembali ke rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menyatakan peringatan tsunami di Kabupaten Gorontalo Utara berakhir setelah otoritas terkait mencabut status waspada yang diberlakukan pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo, Mohtahir Laendeng di Gorontalo, Senin 8 Juni 2026, mengatakan masyarakat yang sebelumnya melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan daratan tinggi akibat gempa bumi yang memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia itu, kini diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya, BPBD bersama instansi terkait melakukan pemantauan intensif di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo Utara setelah menerima informasi potensi tsunami akibat gempa tersebut. Tahir mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya kenaikan muka laut, maksud kami kenaikan muka air laut di beberapa titik termasuk di wilayah Kecamatan Kuandang dan Kecamatan Ponelo Kepulauan. Namun kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak sampai berdampak pada pemukiman warga. Menurut dia, kenaikan muka air lebih banyak terpantau di kawasan muara dan sungai yang terhubung dengan laut. Kondisi tersebut terjadi setelah air laut sempat mengalami penyurutan sebelum kembali naik. Meski tidak menimbulkan dampak yang berarti, BPBD saat itu tetap mengimbau masyarakat yang berada di wilayah pesisir, bantaran sungai dan kawasan pantai untuk melakukan pengungsian sementara ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu perkembangan informasi resmi. Warga pun mengikuti arahan petugas dengan melakukan evakuasi mandiri ke sejumlah kawasan dataran tinggi di Gorontalo Utara. Hingga status peringatan tsunami dicabut, BPBD tidak menerima laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat kenaikan muka air laut tersebut. Petugas BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan pemerintah daerah yang sejak pagi melakukan pemantauan serta pengamanan di sejumlah titik pesisir juga tetap bersiaga hingga peringatan tsunami resmi berakhir. BPBD Provinsi Gorontalo mengapresiasi respons cepat masyarakat yang mengikuti arahan petugas selama proses evakuasi berlangsung, sehingga situasi dapat terkendali dengan baik. Meski kondisi telah dinyatakan aman, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun lembaga kebencanaan terkait.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Papua Barat siapkan 156 nakes dukung Pesparawi Nasional di Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan 156 tenaga kesehatan atau nakes untuk mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari pada tanggal 18 sampai 28 Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Alwan Arimosan di Manokwari Senin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh kontingen maupun tamu undangan yang menghadiri agenda nasional tersebut. Ia mengaku telah menyusun rencana dukungan kesehatan atau RENDUKES sebagai pedoman operasional sistem layanan terpadu guna menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh peserta, pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari 38 provinsi. RENDUKES disusun untuk memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif selama kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 berlangsung, mulai dari lokasi akomodasi kontingen hingga seluruh lokasi perlombaan dan pertemuan. Dia menjelaskan bahwa setiap lokasi utama akan dilengkapi pos kesehatan, dokter dan perawat jaga, tenaga farmasi, petugas kesehatan lingkungan, serta ambulans yang bersiaga digunakan untuk evakuasi medis apabila terjadi keadaan darurat. Tim kesehatan bergerak akan beroperasi selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan ringan, serta edukasi mengenai kebersihan dan keamanan pangan. Untuk mendukung layanan rujukan, kata dia, Dinkes Papua Barat telah mengintegrasikan sejumlah rumah sakit di Manokwari ke dalam sistem evakuasi kesehatan, yaitu RSUP Papua Barat, RSAL Dr. Ashar Zahir, dan Rumah Sakit Bayangkara. Pemerintah juga memperkuat pengawasan kesehatan lingkungan untuk seluruh hotel dan penginapan yang digunakan kontingen, seperti pemeriksaan kualitas air bersih, sanitasi, keamanan pangan, pengelolaan limbah, hingga pengendalian faktor-faktor penyakit. RENDUKES mengakomodasi langkah mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan, seperti serangan jantung, stroke, dehidrasi, keracunan makanan, cedera saat perlombaan, infeksi saluran pernapasan akut, diare hingga kondisi darurat yang membatalkan tamu VIP. Menurut dia, seluruh layanan kesehatan selama kegiatan tersebut akan dikendalikan melalui posko kesehatan Provinsi Papua Barat yang terhubung dengan rumah sakit rujukan, puskesmas, ambulans, serta tim kesehatan di setiap lokasi dan akomodasi. Keberhasilan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 tidak hanya ditentukan oleh kelancaran perlombaan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga kesehatan dan keselamatan peserta dari 38 provinsi. Berdasarkan data panitia, kata dia, jumlah peserta kurang lebih mencapai 6.086 orang, terdiri atas 4.932 peserta lomba dan 1.154 ofisial, pelatih serta staf pendamping, sekitar 217 tamu VIP dan menghadiri Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari. Ya, pendengar, itulah informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi yang kami kutip dari Jayapura Antara. Pemkot Jayapura perkuat tata kelola objek wisata berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Jayapura, Papua melalui Dinas Pariwisata setempat memperkuat tata kelola objek wisata berbasis masyarakat lokal. Kata pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nuhumuri di Jayapura. Menurut Nuhumuri, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sektor pariwisata di daerah ini, pihaknya terus melaksanakan berbagai upaya seperti pelatihan tata kelola objek wisata bagi masyarakat di 10 kampung adat. Dia menjelaskan yang terpenting adalah meningkatkan kapasitas kelompok sadar wisata guna menciptakan destinasi wisata yang aman dan bersih sehingga menarik lebih banyak pengunjung. Dia menambahkan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi antar dan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Jayapura guna mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, menarik, dan berkelanjutan.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Virtual.
1: Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi kami. Ia akan berbagi informasi-informasi terkini untuk Anda dan menghibur Anda di sore ini, walaupun Anda saat ini yang sudah mulai siap-siap untuk pulang ke rumah, tetap hati-hati dan selalu menjaga kesehatan, kata tetangga seperti itu ya. Iya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Ada yang sudah mulai duduk bersama dengan keluarga tercinta mereka, dengan ditemani dengan secangkir kopi yang hangat, yang hangat dengan gorengan yang saat ini sudah mulailah. Iya, dengan keluarga tercinta kita menikmati suasana sore ini sangat luar biasa ya. Iya, jika Anda lebih senang dan semangat lagi, Anda bisa bergabung dengan kami di 0813-549-5875. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini sangat luar biasa, dan lagu-lagu yang Anda bisa memilih lagu langsung. Iya, kami akan menghibur Anda sesuai dengan pilihan lagu yang Anda inginkan. Ada Fadil Zaidi, Pembenaran Cinta. Ada juga Glenda, Hanya Dirimu. Dan Luna Maya, Fit Keliling Biarlah. Iya, kami menghibur Anda di sore ini dengan pilihan-pilihan lagu yang Anda inginkan untuk menghibur Anda dengan keluarga Anda ataukah dengan pasangan Anda ataukah teman-teman Anda yang saat ini lagi bersama Anda di warung-warung kopi yang ada di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami juga buka line telepon untuk Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini atau informasi-informasi yang unik yang terjadi di Ohoy atau desa Anda, baik itu di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Sampahnya harus dipisahkan, sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi. Ya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau Desa Andang di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, dan Anda tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di sore hari ini walaupun di luar sana masih terasa paparan matahari sore yang masih menyengat. Iya, ini juga tidak menyenangkan ya bagi sebagian orang, tetapi sebagian orang lebih merasa aman, nyaman ya. Tergantung pada cara kita menyikapinya dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Apalagi di sore hari membawa ketenangan karena menandakan waktu beristirahat dari rutinitas Anda. Iya, Anda pasti nyaman dan tidak nyaman juga ya, apalagi suhu tinggi di sore hari ini masih terlihat di luar sana paparan matahari yang menyengat. Iya, ini membuat kita cepat gerah sehingga aktivitas santai di luar ruangan juga menjadi tidak nyaman. Terus pasti silau ya. Iya, paparan matahari sore yang masih menyengat di luar sana juga bisa memberikan dampak atau membuat mata kita silau. Ini juga harus konsumsi banyak air sehingga udara panas di sore hari tetap berisiko juga membuat tubuh kita cepat haus dan lemas karena kekurangan cairan. Iya, tetapi kami yakin insya Allah Anda juga sudah memulai aktivitas Anda juga, karena di sore hari ini seperti sore-sore sebelumnya juga di lokasi Titik Ejon sana sudah ramai ya dikunjungi oleh masyarakat Kota Tual, tidak hanya masyarakat Kota Tual tapi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara juga yang melakukan olahraga ringan ya, jalan santai, ada juga yang bersepeda di lokasi Titik Ejon sana. Di sore hari seperti ini sangat ramai ya. Di sana banyak pedagang-pedagang kecil juga yang menjajakan barang dagangan mereka di sana. Moga-moga rezeki Anda di sana, jualan-jualan Anda laris manis di sore ini, karena di sana banyak kunjungan ya para masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga ringan di sana. Iya, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 dengan lagu-lagu hiburan-hiburan yang kami sudah menghibur Anda di sore ini. Moga-moga Anda terhibur ya, walaupun Anda di luar sana masih melakukan aktivitas Anda seperti biasanya, tetapi jika Anda mendengarkan kami di RRI Tual, iya, tetap sangat luar biasa ya, iya, dengan lagu-lagu yang kami sudah menghibur Anda di sore ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi, kami buka line telepon ya di 0813-549-5875, dan Anda juga bisa memilih lagu-lagu yang Anda inginkan, karena di sini ada lagu-lagu pop Indonesia yang kami akan menghibur Anda. Ada Ari Lasso, Terlalu Berarti, Afgan, iya, lagu cinta, Luna Maya, juga Republik, Cinta Sederhana. Kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Satu lagu untuk Anda, Maudy Ayunda, Untuk Apa 24 Jam.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

Gandeng Telkomsel Malra genjot promosi wisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjamin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor Ebu Ditovi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurut Tofi, upaya promosi saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau pasar lebih luas. Karena itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan informasi pariwisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung yang tiba di Maluku Tenggara. Tofi menjelaskan melalui kerjasama tersebut, pengguna kartu Telkomsel yang tiba di Bandara Karel saat Situbun akan menerima informasi mengenai berbagai daya tarik wisata di Kepulauan Kei. Informasi yang disampaikan juga mencakup kelompok ekonomi kreatif dan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap strategi promosi berbasis digital tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Kei diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

0: Iya, pendengar, kami cukupkan ruang dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi di jam studio kami sudah menunjukkan pukul 17.01 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan sajikan keruan dengar Anda. Iya, ini UMKM berbicara, ngobrol santai seputar produk lokal dan peluang usaha yang dipandu oleh rekan kami Fatmawati Batdoan dan pelaku UMKM Ibu Yanti dan fasilitator Telkom dengan Ibu Vivi.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami Radio Republik Indonesia Tual bisa kembali menjumpai Anda kurang lebih 60 menit ke depan di UMKM Bicara. Saya Matdoan Fatmawati untuk Anda, saya akan ajak Anda ke Ohoy Selayar. Saya sudah berada di Ohoy Selayar, salah satu Ohoy dari 192 Ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi lumbung ikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau berbicara tentang Selayar pasti ingatannya ke ikan. Semua jenis ikan ada di sini. Tapi yang paling melimpah ruah adalah ikan teri atau ikan puri dalam bahasa lokalnya. Anda bisa melihat di belakang saya sudah ada satu informasi ya tentang komunitas UMKM Selayar, produk ikan teri asap. Kalau biasanya ikan teri atau ikan puri itu kita jadikan sebagai teri crispy atau sambal teri atau juga ikan teri asin ya. Tapi di tangan ibu-ibu terampil di Ohoy Selayar atau Desa Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara, ini disulap menjadi satu produk yang luar biasa. Mungkin ini adalah satu-satunya produk di Indonesia yang harus Anda coba, ikan teri asap. Atau biasanya dalam bahasa lokal itu di asar. Bayangan kita ikan asap adalah ikan yang besar seperti itu dan proses pengasapan mungkin biasa. Tapi di Ohoy Selayar ikan yang mungil, yang lucu, yang imut di asar. Dan bagaimana rasanya? Saya sudah bersama dengan Ibu Nur, juga teman-teman dari BUMN Telkom Tual Maluku Tenggara. Ada Ibu Vivi yang di ujung, yang di tengah. Ini beliau yang mengemandai kegiatan ibu-ibu di Selayar, UMKM Selayar Ikan Teri. Dan Anda juga harus mencoba. Besok, lusa, Anda harus ke sini. Ibu Nur, apa kabar?
2: Oh ya, alhamdulillah.
1: Kabar baik. Bu Vivi?
3: Baik.
1: Ini Telkom kayaknya tiap hari ke Ohoy Selayar ya?
3: Iya.
1: Ya. Saya ke Ibu Vivi dulu. Bu Vivi, teman-teman kita, ibu-ibu yang luar biasa di Ohoy Selayar sudah membuat satu produk inovasi yang luar biasa. Ini biasanya ikan teri dijemur. Itu kalau musim panas ya. Yeah. Kalau musim hujan pasti banyak yang terbuang. Nah, ide dari mana Ibu Vivi datang langsung ke Ohoy Selayar? Atau ada penawaran kegiatan ini dari ibu-ibu di Ohoy Selayar?
3: Itu program inovasi sih dari kita, Rumah BUMN. Yeah. Jadi kita turun langsung ke lapangan. Kita lihat apa yang menjadi potensi di setiap desa. Kebetulan untuk Desa Selayar sendiri itu ikan teri asapnya, ikan terinya itu sangat limpah di sini setiap tahun. Yeah. Nah, kita membuat program inovasi bagaimana ikan teri ini dia diolah menjadi satu produk unggulan untuk Desa Selayar khususnya. Seperti itu.
1: Ini berkat tangan dingin dari Bu Vivi, teman-teman BUMN Telkom Tual Maluku Tenggara akhirnya sudah sampai kabar ikan teri asap ini ke luar negeri. Malah dari luar negeri itu memesan berapa paket?
2: 500 kilo.
1: Kebayang gak sih 500 kilo itu luar biasa. Pecah rekor ya?
3: Pecah rekor sih di Maluku Tenggara.
1: Baru beberapa bulan langsung 500 kilo. Wah, luar biasa. Ide dari mana sampai bisa ikan teri atau ikan puri ini banyak, ini harus kita bikin jadi apa gitu? Ide dari mana atau tawaran dari Ibu Vivi?
2: Iya, jadi awalnya itu Ibu Vivi yang ke Selayar. Ibu Vivi bilang coba kita bikin salah satu inovasi baru selain yang dikeringkan matahari seperti Ibu lakukan. Jadi awalnya kita olah dengan yang tadi saya bilang bahwa alat manual itu yang hanya kawat ram, terus kita asapi di situ dengan keadaan terbuka.
1: Otodidak semua
2: ya.
1: Nih.
2: Nah, rupanya bisa tapi tidak maksimal. Kurang bagus hasilnya, terus agak lama. Dari berkembang, berjalan pendampingan terus menerus, terus Rumah BUMN inisiatif untuk mendampingi kami, terus membantu kami alat yang seperti di belakang. Sehingga jadilah seperti ini.
1: Oh, alat ini dapat bantuan?
2: Ya.
1: Dari?
2: Dari rumah BUMN.
1: Rumah BUMN juga? Dari Bu Vivi juga nih?
2: Ya, Bu
1: Wah,
2: Vivi
1: luar biasa.
2: Rumah BUMN atau Bu Vivi, jadi ada alat yang awal dari rumah BUMN, Ibu Vivi. Yang kedua dari PLN. Yang ketiga dari Politeknik.
1: Jadi yang baru sudah ada perhatian ini ya?
2: Ya.
1: Bu Vivi, saya itu mendengar pertama nama produk ikan, apa sih, ikan teri asap. Ya. Kebayang ini repot kerjanya gimana ya? Berarti harus dibolak-balik satu-satu, kalau ikan yang gede kan gampang lah gitu. Ya. Tapi kalau ikan teri ini dipakai alat apa sih atau dibikin bagaimana sih? Nah, ini harus dijelaskan sama Ibu Nur ya, bagaimana proses mematangkan ikan itu. Repot gak sih? Atau butuh waktu berapa lama untuk mematangkan ikan itu?
2: Ikan itu dalam oven ini kan 4 rak. Jadi kita hanya butuh waktu 1 jam lebih. Karena setiap,
1: lebih lama ya?
2: Iya. Oh, karena gitu. Setiap, karena kan gini, ikan kecil itu kan dia padat. Yang besar saja kita bolak-balik kita butuh waktu, apalagi yang kecil karena dia tingkat kematangan itu hati-hati loh, karena kalau kelamaan hangus,
1: gosong,
2: kecepatan dia tidak kering di dalam. Yang bikin lama sehingga harus mengamati betul proses pengeringannya sehingga matang dan kering dengan baik supaya pengawetannya itu kan karena kan ini alami sehingga itu juga perlu diperhatikan. Itu yang bikin lama, jadi setiap 12 menit harus oven dibuka kalau diperhatikan. Terus api di bawah itu harus seimbang, jangan di tengah atau salah satu sudut, karena kalau itu berarti berefek ke ikan, masaknya juga di api yang menyala saja, gitu.
1: Ini pakai arang apa? Apinya untuk manggang ini pakai apa?
2: Harus pakai batu kelapa saja.
1: Harus ya, wajib
2: harus
1: itu.
2: Harus saja batu kelapa, tidak bisa yang lain.
1: Kenapa saya pakai yang lain?
2: Mempengaruhi rasa.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ini saran dari Ibu Vivi atau ide dari Ibu Ibu?
2: Ide dari kita semua. Jadi pertama gitu. Kita coba dari
1: kualitas dari batok
3: kita
1: ini.
3: Trial, kemudian kita lihat nih, ternyata kalau kita pakai kayu atau pakai pakai sabut, itu tuh dia mempengaruhi, sangat mempengaruhi rasanya. Nah, kita coba ubah menjadi batok kelapa, ternyata rasanya lebih
1: panasnya juga lama ya.
3: Iya, dan rasanya juga lebih enak gitu.
1: Lebih gurih
3: gitu.
1: Nah, ini tentang rasa mengandalkan hanya asap atau bara dari batok kelapa atau ada bumbu lain, Bu Vivi?
2: Ada. Itu kita marinasi dengan garam sedikit. Jadi misalkan tadi itu 2 kg ikan itu 3 sendok garam.
1: 3 sendok
2: makan garam.
1: Iya. Hanya itu?
2: Iya.
1: Oh gitu. Nah, ikan ini kan walaupun teri kecil ya, tapi ada yang kecil sekali, ada teri nasi, ada yang lumayan gede, berapa inci gitu. Ini pakainya yang mana?
2: Kita pakai mulai dari segede gini sampai yang agak besar, karena kalau yang kecil sekali itu nanti menyusut kecil.
1: Gitu.
2: Dia menyusut, jadi kita pakai yang dari yang di sini, orang sini bilang yang tanggung, sampai yang agak besar, supaya kalau dia menyusut pun tidak seberapa, karena kalau yang kecil itu agak susah, nanti cepat hangus.
1: Bu Vivi, dari sekian banyak, berapa banyak sih pelaku UMKM atau UMKM di Maluku Tenggara ini?
3: Cukup banyak sih Kak.
1: Cukup banyak.
3: Iya, kalau yang dari aktif, database kita itu sekitar 400-an. Tapi yang aktif itu dari beberapa komunitas yang kita bangun juga itu kurang lebih ada 200-an gitu Kak.
1: Jadi yang tidak aktif ini kenapa?
3: Tidak aktif ini karena
1: permodalan.
3: Dari permodalan, kemudian mereka juga sekarang punya kesibukan yang lain. Jadi untuk usahanya itu mandek gitu. Nah, makanya kita lagi mencoba dorong lewat desa-desa, kita lihat potensi dari desanya, kemudian kita bantu mereka untuk membuat inovasi produk dan menjadi produk unggulan seperti itu. Karena memang kedapatan sih banyak pelaku UMKM yang kita bina itu tidak berhasil gitu Kak, karena memang dari pemasarannya sendiri di Kota Tual dan Maluku Tenggara itu minim ya untuk hasil penjualan gitu. Jadi memang kita evaluasi dari pendampingan sebelumnya, kita coba turun ke desa-desa, kita melihat potensi itu dan kita coba berinovasi dengan masyarakat seperti itu.
1: Kan sudah ada beberapa UMKM di Ohoy Selayar ya, kenapa tidak langsung, saya hidupkan yang sudah ada aja gitu. Ini kan yang baru ya, baru dibentuk, kok bisa mau membentuk yang baru gitu?
3: Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita tuh evaluasi. Mm-hmm. Kita evaluasi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Okay. Dari situ kita melihat bahwa, kalau memang produk ini dia tidak cukup untuk bisa dipasarkan lebih gitu, bagaimana kalau kita buat inovasi produk yang baru? Mm-hmm. Mungkin saja ada daya tariknya, kemudian kita buat perbedaan dari produk-produk sebelumnya, dan itu cukup berhasil sih ketika kita mencoba dengan ibu-ibu komunitas yang kita bangun di sini. Dan kita melihat juga ada feedback dari teman-teman, misalnya dari BUMN, kemudian dari pemerintah daerah sendiri. Nah, mereka cukup tertarik dengan inovasi yang kita buat. Nah, sampai ibu-ibu di Selayar ini mereka mendapat tawaran untuk 500 kilo pemesanan yang akan dikirim ke Kalimantan.
1: Tapi mereka cukup berani ya
3: untuk
1: mengambil keputusan. Oke, kami terima.
3: Terima, gitu. Kita coba aja dulu, karena memang ini salah satu hal yang mungkin awal ya untuk Maluku Tenggara sendiri ekspor produk ke luar daerah, bahkan ke luar negeri seperti itu. Jadi kita mencoba lewat produk ini, ya semoga ya ini menjadi langkah awal dari Maluku Tenggara. Selain di Desa Selayar, mungkin akan ada desa-desa lainnya dengan potensi laut yang cukup baik ya, cukup besar. Kita akan berinovasi lagi, mungkin tidak hanya puri gitu, ada jenis-jenis ikan yang lain yang mungkin kita bisa olah lagi bersama dengan masyarakat seperti itu.
1: Berapa banyak sih teman-teman yang ada di UMKM ini?
2: Kami itu 14-15 orang.
1: 14-15. Tadi Bu Vivi mengatakan bahwa UMKM itu banyak di Selayar, tapi banyak yang tidak jalan karena kesibukan lain-lain. Ibu-ibu di sini ada kesibukan lain juga. Yang saya khawatirkan bisa macet juga kayak.
3: Bisa sama ya, iya betul.
2: Kami di sini yang rata-rata itu ibu rumah tangga.
1: Oke.
2: Okay. Cuman 1-2 orang saja yang memang kebetulan 2 orang perangkat desa atau ibu guru. Tapi ibu guru pun kami masih mengajar di Selayar, di seputaran Selayar saja. Jadi memang kami punya waktu ini dia tetap berjalan. Sehingga kami sisihkan waktu, jadi biasanya kami yang kerja itu di hari Jumat atau hari Sabtu kita berproduksi.
1: Nah, ikan-ikan ini oke lah, walaupun tahu bersama bahwa Selayar itu adalah lumbungnya ikan nih. Tapi saya yang serta-merta ke tempat penangkapan itu kan, beli lagi nih harus.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Jadi sebenarnya bisa kami langsung dari, kebetulan ada di antara ibu-ibu ini yang punya bagan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau memang dia punya, berarti kami langsung dari bagannya saja. Mm-mm.
1: Beli lagi?
2: Ya, dari dia. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka kami juga harus beli dari pedagang yang lain, dari bagan pemilik bagan yang lain, atau kami harus ke pasar kalau misalkan Selayar tidak punya bahan baku.
1: Tapi itu fresh ya? Baru selesai ditangkap.
2: Baru segar tuh.
1: Iya.
2: Langsung.
1: Tidak dicampur dengan bahan pengawet atau bahan.
3: Tidak ada sama sekali. Kita jamin 100% tidak ada bahan pengawet untuk produk ini.
1: Wah, ini luar biasa. Jadi memang patut dan layak untuk Anda coba ikan teri asap dari desa atau Ohoi Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini lebih khusus yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kepulauan K, ya harus mencoba. Masa produknya sudah sampai ke luar negeri, kita yang di kawasan Maluku Tenggara, Kota Tual belum mencoba, berarti rugi. Jadi kalau besok-besok Anda sudah melihat atau mendengar informasi ini dari Radio Republik Indonesia Tual, Anda langsung datang ke Selayar. Kalau mau ke Selayar, dapatnya di mana? Tempat atau lokasi tepatnya di mana ini?

0: yang paling cantik yang ada di depan kita ini. Ceritanya bagaimana sampai bisa ada kemasan yang secantik ini, padahal produknya baru nih.
1: Iya, betul. Jadi itu dimulai dari kita berkolaborasi. Iya. Jadi saya bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Ada campur tangan teman-teman DPRD ya. Juga?
1: Mereka beberapa kali reses di sini dan kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Ya. Kemudian mereka menjawab itu dengan pengadaan packaging 500 pieces untuk
0: awal
1: sementara.
0: Iya. Ya. Okay.
1: Dan mereka akan pengadaan lagi ya untuk dalam jumlah besar, pengadaan alat dan juga pengadaan vakum ya untuk produk ini. Karena memang menjawab kebutuhan ekspor ke depan ya kita membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak gitu, termasuk dari DPRD. Kemudian dari PLN juga dan Politeknik, nah itu kita berkolaborasi sehingga mereka juga ada memberikan bantuan untuk pengadaan kemasan dari Politeknik juga memberikan itu, 500 pieces juga. Jadi totalnya ada 1000 pieces untuk ibu-ibu komunitas Desa Selayar.
0: Berarti ibu-ibu nih yang tinggal adalah semangat, gimana nih
1: iya,
0: semangat atau tidak?
1: Jadi kita mendorong iya. Supaya ibu-ibu ini bisa lebih lagi semangatnya.
0: Ada 500 kilo ikan teri ya, iya. Yang nanti akan diasapkan. Alatnya cuma segini Bu Vivi. Kita iya, kita harus goda lagi nih Bu Vivi, Bu Nur, biar pengadaan lagi deh, 5 atau 6 gitu, Bu Nur. Ada lagi atau tidak?
1: Jadi kita rencananya itu kita mau minta support nih Kak. Kita mau minta support dari teman-teman mungkin dari BUMN, ya. Kemudian dari DPRD juga. Untuk pengadaan alat produksi. Untuk sementara kan kita masih punya 3 nih. Kemarin sudah saya.
0: Oh ini 3?
1: Iya. Kita coba buat proposal dan mungkin lewat teman-teman RRI di sini. Kita mohon bantuannya juga untuk disampaikan. Terkait kebutuhan yang nanti akan menjadi kesiapan kita. Ekspor ke luar daerah seperti itu. Karena memang kalau untuk 3 alat ini dia kurang
0: ya, mampu ya.
1: Iya, kurang mampu untuk menampung iya. Bahan baku yang cukup
0: menjawab
1: banyak.
0: Menjawab permintaan yang sampai gitu. Dari luar negeri itu.
1: Iya, 500 kilo itu. Jadi untuk 500 kilo itu Kak, 1 kilo aja itu kita butuh ikan mentahnya itu bisa sampai 5 kilo ya. 5 kilo ya kalau
2: untuk
1: Bu Yanti.
0: Dalam satu kemasan itu?
1: Enggak, 1 kilo.
0: 1 kilo?
1: 1 kilo itu kan 250 gram per kemasannya. Jadi untuk 1 kilo itu kan dia harus 4 pieces gitu. Jadi untuk keringnya itu untuk 1 kilo dia membutuhkan berapa kilo Kak?
2: 4 kilo.
1: 4 kilo untuk mentahnya. Gitu. Jadi perbandingannya itu 4 banding 1 Kak. Jadi 4 kilo dia bisa dapat 1 kilo yang kering. Seperti itu.
0: Ini luar biasa ya.
1: Iya, makanya kita membutuhkan bahan baku yang cukup banyak ya. Cukup banyak dan memang untuk alat yang hanya 3 ini yang terbatas ini memang agak sulit.
0: Ah, sudah kita ada produksi. Teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat
1: ya,
0: Daerah.
1: Kita berharap sih lebih
0: ada
1: lagi ya.
0: Ada Bapak
1: Ongnya
0: ini ya.
1: Iya, Ibu Rosmita juga.
0: Ibu Rosmita, jadi sekali-sekali ajaklah ke sini lagi biar bisa melihat bagaimana perhatian mereka terhadap ibu-ibu ya pelaku UMKM di Desa Selayar. Ini lokasinya milik pribadi atau memang sudah paten untuk lokasi ini? Oh pribadi, berarti harus dilebarkan lagi nih. Ya halamannya diikhlaskan lah buat tempat produksi. Ini yang bikin saya penasaran. Kan kita ini musim, ada 2 musim ya, ada 2 musim. Ini juga berpengaruh pada pendapatan kita di laut tentang penangkapan ikan itu. Ya. Nah ikan ini kan tidak 12 bulan itu ada ya ikan teri ini. Pasti ada 6 bulan ada, 6 bulan. Ya, nah 6 bulan yang tidak ada ini mau dikemanakan ibu-ibu ini dengan aktivitas mereka? Dari Kak Vivi, ada ide baru atau tidak?
1: Jadi itu perencanaannya kita ketika bahan baku itu ada. Kita lebih concernnya itu untuk produksi. Jadi kita produksi sebanyak-banyaknya. 6 bulan berikutnya itu kan kita punya stok yang cukup untuk nanti kita pemasaran nih Kak. Jadi 6 bulan berikutnya itu kita fokus di pemasarannya. Seperti itu.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Wah keren, luar biasa. Jadi tugas dari Bu Yanti lagi harus lebih banyak lagi nih mendapatkan ikan teri ya. Sudah punya mimpi belum? atau angan-angan atau menghayal bersama dengan ibu-ibu yang lain. Tahun depan saya punya alat

0: penangkapan ikan sendiri deh, bagan ya, atau keramba atau apalah begitu, biar tidak beli-beli atau tidak cari-cari lagi.
1: Iya, sebenarnya kita punya mimpi.
0: Punya mimpi.
1: Berdasarkan mimpi ini sehingga kita mulai melangkah. Jadi kemarin itu kan ini baru ditulis di situ, kita bilang oh ini kan baru ditulis ini UMKM.
0: Iya.
1: Ke depan kita merubah jadi IKM.
0: IKM.
1: Ya.
0: Naik level.
1: Naik level itu berarti kita harus punya alat penangkapan sendiri. Insya Allah sebagai kita harus bersemangat untuk punya itu. Dan kebetulan memang kita sudah biasa sebenarnya orang selayar dengan bicara soal bagan, buat bagan itu kita orang selayar biasa.
0: Kecil.
1: Jadi nanti lihat ke depan pasti kita akan punya. Dan dia akan berubah jadi UKM menjadi IKM.
0: Insya Allah, kita aminkan ya. Berarti yang sukses bukan ibu-ibu, tapi Bu Vivi. Yang punya semangat luar biasa,
1: fighter. Ya, bakar kami
0: itu. Setiap hari ya.
1: Semangat.
0: Setiap hari pokoknya selayar.
1: Barat kami ini apa? Ibu Vivi ini apa loh? Minyak tanah tinggal siram. Kami dibakar,
0: semangatnya dibakar, kompor ya. Kompor gas ini pasti. Jadi luar biasa semangatnya. Tapi terima kasih Bu Vivi dengan semangat yang luar biasa. Tadi ibu-ibu rumah tangga yang hanya ngurus, oh iya keperluan suami, anak, selesaikan. Waktu 19 jam itu dibiarkan begitu saja. Tapi ini ada kesibukan yang luar biasa. Tempat ini kecil Bu. Mungkin ada hibah dari Bu Yanti ya untuk lahan seandainya naik level.
1: Iya, jadi dari disperindak sama bekerja sama dengan kerajinan. Mereka kemarin mau bangun soal rumah produksi, jadi sudah ada lihat lahan. Cuman kemarin pas Zoom, lahan yang pertama itu belum memenuhi syarat.
0: Kecil.
1: Jadi, ya kecil. Okay. Jadi ini mereka sementara tunggu itu kebetulan lagi ada mau tinjau lahan yang baru untuk rumah produksi.
0: Wah luar biasa, Kak Vivi. Ini kan sudah ada nih UMKM yang bergerak luar biasa sekali, dan pemasaran ini yang harus kita, walaupun sudah ada sampai ke luar negeri ya, tapi dekat-dekat kita dulu lah yang harus diperhatikan. Kak Vivi atau teman-teman yang lain mempromosikan atau tidak? Kalau mempromosikan, proses promosinya ini seperti apa?
2: Jadi kita mencari buyer sih sebenarnya Kak. Kita mencari buyer untuk mereka bisa mendanai dan juga mereka bisa membantu juga menjadi supplier dari hasil produk ini. Sementara kita masih mencari-cari sih Kak, karena kebetulan juga bahan baku kan masih terbatas nih. Dalam bulan Juni ini ya semoga ya Ibu Yanti ya kita bisa pengadaan untuk bahan baku dan menjawab kebutuhan-kebutuhan buyer yang sudah kita dapat sih sebenarnya. Sudah beberapa yang kami dari rumah BUMN juga kami sudah dapat. Mereka mau siap untuk membantu juga pemasaran dan juga mereka akan membeli produk-produk dari komunitas ini. Karena cukup banyak ya Kak ya.
0: Mungkin salah satunya adalah dengan kita punya OPD-OPD yang begitu banyak ya. Kita bisa tawarkan ke pimpinan OPD lebih khusus di ruangan mereka itu disiapkan tempat cemilan tradisional lah. Ada juga nih ikan teri kita yang ada di situ. Jika ada tamu yang dari luar daerah mampir, langsung bisa mempromosikan. Yeah. Ini produk kami gitu ya. Ya nantilah diusahakan Bu Vivi sama teman-teman di OPD-OPD lingkup pemerintah Maluku Tenggara, Kota Tual tuh seperti apa. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua ya untuk mempromosikan. Termasuk kami juga RRI wajib untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual melalui sajian siaran kami seperti ini UMKM Bicara. Kalau seandainya besok rusak, selain yang 50 kilo itu, kalau ada lagi 500 kilo itu, ada lagi yang melakukan permintaan, ini saya kasih bombardir dulu nih, biar jantungnya tidak terlalu deg-degan amat ketika menghadapi yang lebih, wah gitu. Kalau ada lagi yang meminta dengan sebanyak itu lagi, Ibu Yanti siap atau tidak kini
1: ya,
0: sama
1: kami
0: teman-teman?
1: Kami harus siap, karena ini kan komitmen dan ini, yang kita sudah jadikan untuk sebenarnya membantu kami orang selayar sendiri ketika ikan di selayar itu banyak. Ketika kan karena kalau puri itu ketika musim bisa ton. Jadi untuk menjawab kami punya ikan itu tidak terbuang dan harganya murah di pasaran, kita harus mampu menjawab itu. Dan ini sudah jadi komunitas, karena kan perekonomian Jadi ikan puri itu kan selama ini ibu-ibu dorong harus tahu bahwa ikan puri yang kami kalau sudah banyak itu ternyata dia ke sana itu harganya turun.
0: Betul.
1: Ikan puri itu dia turun.
0: Ke pasar ya maksudnya?
1: Iya, harganya turun. Jadi kita cari cara bagaimana lagi untuk ikan puri itu dia tetap dengan standar yang atas. Makanya ketika dia harus lebih dari itu kita harus terima. Karena sebenarnya itu income kita pun desa dan diri sendiri. Kita harus bantu kita punya suami, punya nelayan. Hasil ikan itu jangan dia offer di pasaran, tapi dia harus punya harga itu ada. Dia melimpah tapi harganya tetap stabil. Makanya tetap terima.
0: Kendalanya apa? Ini sudah berjalan berapa bulan ini?
1: Ini sudah dari tahun 2024.
0: 24. Ada kendala apa sih yang dihadapi dari awal hingga saat ini?
1: Kendala itu karena musim juga itu ya.
0: Musim
1: puri terus. Kita cari batok kelapa ini.
0: Iya.
1: Katong harus ke pasar itu agak susah. Katong harus baku kejar dengan orang lain. Jadi kalau katong butuh, katong harus pesan jauh hari sebelum itu. Apalagi pada saat buat pengasapan ini butuh batok kelapa yang sangat banyak. Terus katong pun
0: alat. Oh jadi itu. Batok kelapa ini dibeli?
2: Dibeli, makanya kita lagi sementara ini kak cari pemasok ya untuk khusus.
0: Saya aja karena di kebesar itu paling banyak ya. Di kebesar itu banyak pohon.
1: Bisa kolaborasi
0: kan. Ada pembuatan kopra kan, jadi nanti kami akan perkenalkan pelaku usaha kopra yang dagingnya diambil tapi batoknya dibuang. Jadi nanti saya akan antarkan Bu Vivi juga ke sana. Kita saling sambung menyambung hal-hal yang positif ya. Oke, lanjut Bu. Tadi itu kesulitan itu
1: ya batok kelapa terus karena alat juga terbatas. Sehingga kalau kita produksi yang dalam jumlah banyak itu memang butuh alat. Karena alat yang ada ini dia belum bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Kemarin Ibu Vivi sedang mengusahakannya untuk penambahan 5 alat untuk menjawab 500 kilo itu. Kita masih butuh alat, masih butuh vakum sealer. Terus kita memang masih butuh banyak hal sih. Masih banyak-banyak.
0: Udah bilang aja butuh apa, hitung satu-satu.
1: Termasuk juga kalau mau jujur termasuk modal uang.
0: Okay.
1: Ya, karena
0: kan semuanya sudah ada, modal uang lagi untuk apa? Kita sudah punya oven dari Bu Vivi, apalagi beli garam ya. Iya.
2: Bahan baku sih sebenarnya kak untuk ikan kan beli lagi dari nelayan.
1: Ikan itu kalau dengan harga mahal kan tadi saya sudah bilang kalau satu blong dengan modal 1.200.000. Itu kan
0: Satu blong itu biasanya berapa kilo?
1: Dalam satu blong itu ibu-ibu di pasar satu blong itu berapa kilo?
3: Satu blong itu dalam satu itu sesuai dengan dorong punya blong yang pakai ada yang 40 kilo.
1: Oh jadi dia berkisar sampai 40, 35 sampai 40 kilo.
0: 1 juta.
3: 1 juta
1: untuk sekarang ini di pasaran masih harga 1.200.000. Karena ikan kan tidak
3: tadi kita beli saja 10.000
1: tidak selalu ada ini toh, tidak selalu ada ikan puri makanya harganya seperti itu. Tapi ketika bulan-bulan ke depan mungkin bulan Oktober
0: baru melimpah itu ya.
1: Oktober, Agustus itu baru ikan musimnya. Puri mulai melimpah di situ.
0: Wah, kayaknya kita juga harus diajak ya bagaimana cara penangkapan ikan itu. Hitung-hitung ini latihan juga untuk Bu Yanti dan teman-teman yang lain. Karena peningkatan nanti Bu Yanti langsung ke laut nangkap atau ada apa sih teman-teman lain yang bapak-bapak yang membantu ya, itu karyawan
1: harus bapak-bapak. Gitu. Karena kita bapak-bapak perempuan ya. Tidak boleh ke bagan, harus harus laki-laki. Karena kan
0: menarik itu.
1: Putaran itu terus ada pantangan untuk perempuan tidak boleh ke situ.
0: Artinya ada penambahan karyawan itu aja gitu. Jadi harus lebih siap Bu Vivi.
1: Jadi suami-suami ibu-ibu aja yang turun ke laut.
0: Jadi lebih efektif ya, lebih efektif. Ada suaminya di sana, ada istrinya di sana dan bahkan ada anaknya juga di sana. Ini kan ada kampung tetangga ini Bu Vivi, Kak Yanti. Ini dilibatkan atau tidak ini kampung-kampung tetangga sekitar?
1: Untuk sementara ini.
2: Untuk sementara belum ya. Iya, karena memang untuk jumlah pelaku UMKM yang ada di sini lumayan ya, lumayan banyak. Ada keluarga mereka juga, jadi bisa saling membantu seperti itu. Makanya kita belum melibatkan, tapi seandainya kalau memang komunitas atau hasil dari produk ini semakin besar, pemasarannya juga semakin baik, ya mungkin kita akan hire juga teman-teman dari desa yang lain.
0: kita ngomong dari tadi tentang cara penangkapan, bikinnya bagaimana, cara produksinya, dan sampai-sampai cara merekrut karyawan baru bagaimana kalau sayapnya sudah lebar ya. Tapi saya belum merasakan bagaimana rasanya.
2: Harus, ikan harus coba sih.
0: Kalau saya belum merasakan bagaimana saya bisa menggambarkan rasa itu ke pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan perjalanan kami berkunjung ke Ohoy atau Desa Selayar untuk melihat langsung proses pembuatan ikan teri asap. Rasanya seperti ikan teri asin atau crispy atau ikan puri baretang ya, atau seperti apa rasanya. Saya akan coba ikan teri yang dari tadi kami bahas, ikan teri asap ini. Ada berapa varian rasa sih Kak Yanti?
2: Original baru aja, baru satu. Original, satu. Baru ya.
0: Iya. Tapi rencana mau di bikinkan rasa yang banyak ya.
1: Angka ikan yang
0: oke, kita coba kita dulu. Mana? Udah satu aja gak apa-apa. Satu aja. Oh, jadi
2: ini untuk packagingnya.
0: Oh iya, packagingnya.
2: Iya.
1: Nah, ini packagingnya ini.
0: Ini dapat sudah satu ya, segini atau harus perlu ditimbang lagi?
2: Itu dia 250 gram.
0: Oke.
2: Untuk 250 gram.
0: Ini yang baru kita panggang tadi, seperti ini hasilnya. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada ikan teri yang diasap dan hasilnya seperti ini. Dan Anda bisa mendengar suaranya, garing sekali. Tapi saya mau coba dulu rasanya gimana. Hanya ada satu varian rasa ya, Kak Vivi, original. Tapi ada apa tadi, ada bumbu apa itu?
3: Garam.
0: Bumbu garam. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, nikmat tahu. Ini cocoknya makan sama suami. Suami itu menu tradisional. Mungkin dari Buton, dari daerah lainnya, juga dari kami di Kepulauan Kei. Ntar saya makan dulu.
3: Gimana, Kak?
0: Lebih nikmat ini gurih sih ya, gurih ketimbang yang goreng kan pasti pakai minyak lagi ya. Akhirnya kita yang sudah sehat, ada kolesterol dikit ini kalau makan yang goreng kan sayang bagus ya. Jadi saya tawarkan untuk Anda yang memang menjaga kesehatan, tidak makan makanan yang berminyak, goreng-goreng yang lebih khusus. Nah, makannya ikan teri asap dari Selayar, Maluku Tenggara. Asik. Saya mau dong, saya bawa pulang. Boleh,
2: boleh
0: ya?
2: Boleh.
0: Ini halal loh, ini halal. Maksudnya halal untuk saya bawa pulang gitu. Tapi kalau Anda mau coba, silakan sekali lagi datang ke Ohoy Selayar. Datang di mana ini, rumah siapa?
2: Ibu Yanti Wabula.
0: Ibu Yanti Wabula, tanya aja. Satu Ohoy Selayar tahu di mana kediaman Ibu Yanti Wabula. Jadi pengen cari ikan
1: di sini, teri
0: asap.
1: Pengasapan.
0: Depan jalan, dapat langsung ikannya. Oke. Ini nanti dibungkus, saya mau makan sama keluarga nanti di rumah. Jadi, ntar saya habiskan dulu ininya. Bu Vivi udah coba belum?
2: Udah, sering sih.
0: Setiap hari?
2: Sering, setiap visiting, coba pasti.
0: Ada kendala yang ditemui, dihadapi ibu-ibu. Tadi beberapa sudah disampaikan. Semangat apa lagi nih yang mau diberikan untuk ibu-ibu biar lebih fighter lagi ke depannya?
2: Ya mungkin nanti untuk pengelolaan keuangannya, manajemen keuangannya itu kita akan bantu juga. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk teknik pemasaran. Kan sekarang era digital ya, jadi pemasaran itu bisa melalui media-media digital, media sosial. Jadi kita akan melakukan pelatihan-pelatihan itu kepada pelaku UMKM supaya mereka juga bisa fasih dalam penggunaan media sosial untuk pemasaran.
0: Tak terasa sudah hampir 60 menit kita bersama di Ohoy Selayar, komunitas UMKM Selayar. Ikan teri jangan hanya digoreng atau dijemur, tapi juga harus dibikinkan satu produk yang istimewa, lain dari yang lain. Di Selayar sudah ada ikan teri asap. Nanti saya akan hadir juga untuk Anda pendengar dan pemirsa proses pengasapan. Karena tadi Bu Yanti keberatan, ini nih bahan-bahan apa sih untuk pengasapan yang batok kelapa sulit didapat. Nah, ada tawaran kerjasama dari Politeknik Perikanan Negeri Tual. Di lain kesempatan saya akan hadir untuk Anda, masih bersama dengan Bu Yanti juga. Satu pesan nih Kak Vivi untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, biar lebih fighter lagi, lebih sukses lagi seperti teman-teman yang memproduksi ikan teri asap saat ini yang hanya beberapa tahun hitungannya tapi pesanannya sudah dari luar negeri. Silakan Kak Vivi.
2: Pesannya ibu-ibu tetap semangat sih, tetap semangat, harus nyetok lebih banyak lagi supaya ketika ada buyer yang datang untuk pembelian produk itu tetap ready gitu stoknya. Kemudian ibu-ibu juga kalau bisa lebih banyak kolaborasi. Jadi saya tuh selalu menganjurkan kepada pelaku UMKM untuk selalu terlibat dalam kegiatan apapun. Ya, itu juga menjadi media promosi untuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga bisa punya banyak pengalaman ketika berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya. Di Maluku Tenggara sendiri itu kita banyak sekali kegiatan. Dan saya berharap ibu-ibu juga lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, technical skill dan sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, kita harapkan juga tangan dingin dari Bu Vivi dan teman-teman di rumah BUMN Telkom Maluku Tenggara Kota Tua bisa menjamah ini semua UMKM yang ada di Maluku Tenggara, lebih khusus yang ada di desa-desa atau ohoyoho ya, seperti ya, di betul. Selayar. Bolehlah kita kayak ke Besar ya, atau kita ke Dobo, kita diajak ya. Dari Bu Yanti, mimpi yang begitu besar dengan izin Allah sedikit demi sedikit sudah terjawab dengan kerjasama yang luar biasa dari Kak Vivi dan juga dari pihak-pihak lainnya, dari Politeknik, dari Disperindag Kabupaten Maluku Tenggara. Sampaikan lagi apa kekurangannya, saya berikan kesempatan deh, kasih tahu gitu.
4: Silahkan
0: ruangnya saya kasih gitu.
1: Ya, kekurangannya itu banyak sebenarnya. Mm-hmm. Pertama, kita punya kemasan mm-hmm. kurang, terus alat juga kurang. Terus kita mau mendapatkan hal yang lain. Rencana kan mimpi ibu-ibu nih ke depan harus punya, dipatenkan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Dia mau haknya, dia mau butuh patenkan, dia punya, kami punya usaha haki maksudnya. Itu kita butuh banyak hal seperti rumah produksi dan lain-lain. Jadi memang kami sangat butuh perhatian dari pemerintah terkait dengan ini karena kami lagi berproses untuk label halal. Jadi itu alat itu alat itu lebih penting, terus vakum sealer, kemasan itu yang kami paling perlu.
2: Ya, kita juga butuh ini sih Kak, kalau bisa rumah produksi yang standar ekspor. Karena memang kita mempersiapkan nih komunitas ini ya, untuk produk ekspor sampai ke luar negeri. Seperti itu. Jadi kita butuh dukungan dari pemerintah daerah, dari provinsi sampai pemerintah pusat untuk melihat komunitas dari OE Selayar ini, produknya ikan teri asap. Semoga kedepannya dengan adanya kolaborasi, bantuan-bantuan yang diberikan, ya kita bisa mewujudkan itu untuk ekspor produk ikan yang dari Maluku Tenggara, seperti itu.
0: Ini sangat luar biasa sekali, kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, kekayaan alam laut kita, ikan yang melimpah di Ohoy Selayar. Dan ibu-ibu dari UMKM apa sayang?
1: Komunitas? UMKM Selayar.
0: Komunitas
1: Selayar Food.
0: Oh, komunitas mulai belajar promosinya food dari sekarang ya. Kami kasih ruangnya. Tapi hari ini kita bersama, besok kita akan bersama lagi biar lebih maju lagi. Karena kalau semakin maju kita mempromosikan, ibu-ibu makin semangat, Bu Vivi. Yeah. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah mempromosikan produk-produk dari Ohoy Selayar, lebih khusus dari komunitas UMKM Selayar dengan ikan
5: teri asin.
0: Saya ingatnya teri asin karena memang kita sudah terbiasa dengan teri asin ya. Yeah. Nah, ini yang baru, akhirnya kita harus datang dan menikmati ikan teri asap itu di Desa Selayar Maluku Tenggara. Dan untuk Bu Vivi, terima kasih waktunya sudah mendampingi ibu-ibu. Waktunya juga sudah banyak bercerita dengan kami di UMKM Bicara RRI Ritual. Kak Yanti, salam untuk semua ibu-ibu hebat yang luar biasa yang dari jam 9 pagi sampai jam 10 menyiapkan hidangan untuk keluarga tercinta. Sisanya berada di sini nih, ya, komunitas ya, ini yang luar biasa. Kami doakan semoga mimpinya terwujud, tercapai, amin. Ada tangan-tangan Tuhan yang lain yang datang untuk membantu berjuang bersama komunitas ini. Dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya tawarkan untuk Anda yang ingin menikmati ikan teri asap, jangan cuma ikan teri goreng atau asin atau crispy, atau kami menu tradisional di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua adalah ikan puri baretang. Ya. Bukan kita tinggalkan, tapi coba kita nikmati varian yang baru dulu, walaupun baru hanya satu rasa yaitu original ya. Di hari esok mungkin ada varian yang baru lagi dari Bu Yanti atau dari Bu Vivi dari rumah Telkom BUMN Maluku Tenggara Kota Tual. Nanti kami ajak Anda lagi berkunjung ke Ohoi atau Desa Selayar Maluku Tenggara untuk menikmati ikan teri asap produksi komunitas UMKM Selayar. Akhirnya dari Desa Selayar Maluku Tenggara, saya Mat Don Fatmawati, kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Iya, demikian UMKM Bicara, ngobrol santai seputar produk lokal dan peluang usaha dari komunitas UMKM Selayar, dan kami akan sajikan dan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran, Tarhim serta Ajan Maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar. Ya, senang sekali masih bersama kami di Persatuan Ritual, dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga amalan-amalan yang dilaksanakan juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: HR Ritual.
1: DPR dorong transformasi pendidikan pesantren hadapi tantangan teknologi global. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mendorong transformasi pendidikan di lingkungan pesantren. Langkah itu dinilai penting untuk menjawab tantangan global yang terus berkembang. Menurut Cucun, pesantren perlu memperkuat kualitas pendidikan tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Ucapan tersebut juga diperlukan untuk mencetak santri yang mampu bersaing di tingkat internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam talkshow panel bersama keluarga alumni pesantren Cipasung. Kegiatan tersebut berlangsung di Tasikmalaya. Cucun menyoroti dua agenda strategis bagi masa depan pesantren. Keduanya meliputi pengawalan implementasi undang-undang pesantren dan peningkatan kapasitas santri menghadapi perkembangan teknologi. Ia menilai manfaat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren harus dirasakan langsung oleh lembaga pesantren. Menurutnya, implementasi regulasi tersebut perlu didukung pengakuan, afirmasi pendanaan, serta penguatan fungsi sosial dan dakwah. Politisi fraksi PKB itu juga menekankan pentingnya adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, pesantren memiliki peluang besar mengintegrasikan standar pendidikan internasional dengan karakter khas yang dimiliki. Cucun menilai perkembangan kecerdasan buatan AI juga membutuhkan kontribusi kalangan pesantren. Kehadiran santri yang memiliki pemahaman agama dinilai penting untuk menghadirkan perspektif etika dan moral dalam pemanfaatan teknologi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur, pendengar masih bersama Anda, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tuali.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Kepala BMKG Maluku Tenggara, Oktavianus J. Zadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 8 Juni 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dibi Kalmaskosu dan Petu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Kepala BMKG Maluku Tenggara, Oktavianus J. Zadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan Kei. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini tercatat guncangannya terasa di beberapa wilayah di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pusat gempa seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Zadrak menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina. Ia menjelaskan sesuai hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap hari. Namun mengingat kekuatannya berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa.
2: Tidak perlu kita yang ada di daerah Kepulauan Kei ini menjadi resah. Yang jelas untuk wilayah Maluku, terutama Kepulauan Kei, ya tidak berdampak. Namun perlu diketahui juga bahwa aktivitas kegempaan di Maluku ini terus terjadi, walaupun dia hanya skala-skala kecil. Aktivitas kegempaan saja itu hampir setiap hari itu ada.
1: Pusat gempa di Maluku diketahui berada di wilayah Kepulauan Banda dengan rata-rata kekuatan magnitudo 3 hingga 4,0. Meski berkekuatan kecil, namun Zadrak mengharapkan masyarakat terus memantau setiap perkembangan terkait kegempaan di Maluku, terutama di Kepulauan Kei, melalui informasi resmi dari BMKG sebagai rujukan sebelum beraktivitas. Hal ini bertujuan sebagai referensi dan acuan utama dalam menjalankan aktivitasnya baik di darat, laut, maupun udara. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang melaksanakan seleksi Olimpiade Siswa Nasional Tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual MZ Nuhuyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, IPA, dan IPS. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fat. Penjelasan ini disampaikan Nuhuyanan kepada RRI saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual, saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.
4: Dari 9 sekolah yang ada ini, hari ini kita lakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya dan kita berharap siswa ini sudah mengikuti dan melaksanakan tugas tes secara baik. Harap kita tetap berada dalam prestasi mudah-mudahan dan di tahun ini SD kita ini dapat prestasi nanti untuk regional kita akan pelaksanaannya di dinas.
3: Nuhuyanan berharap seluruh peserta seleksi OSN tahun 2026 mampu mampu memberikan hasil yang terbaik, sebagaimana pada tahun sebelumnya. Ia meyakini selama ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswanya dengan optimal sesuai dengan juknis pusat. Proses seleksi yang transparan dan ketat merupakan bagian penting untuk mendapatkan hasil murni. Dari 3 mata pelajaran yang diseleksi, masing-masing pelajaran mewakilkan sebanyak 5 siswa. Selama proses seleksi, pengawasan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Menurut Nuhyanan, keterlibatan 9 SD di dalam seleksi OSN tahun 2026 bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai representasi dari kualitas pendidikan di Kota Tual. Usai seleksi, akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pada akhir Juni 2026 dan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat SLTP dan seterusnya. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Saudara, program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kemendikdasmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat menyongsong visi Indonesia Emas. Untuk Kabupaten Maluku Tenggara, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat KI. 7 kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini dan membantu memperkuat fondasi etika anak.
5: Anak-anak kita bentuk karakternya, kita biasakan mereka bagaimana mereka mulai dari bangun tidur tepat waktu, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mereka berdoa, mereka sarapan sehat melalui MBG itu, kemudian mereka berolahraga dengan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat, dan terakhir itu mereka tidur cepat. Itu gerakan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang kemudian kita implementasikan ke daerah, dan kita masukkan, kita integrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
1: Hanubun berharap dengan menerapkan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat, generasi muda KI bisa menjadi penerus bangsa yang mampu membangun KI di masa depan. Saudara, kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Karena itu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialli Rahantoknam saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Ballroom Hotel Aurelia Langgur minggu kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional. Menurut Rantoknam, koperasi harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi global dan persaingan usaha yang semakin terbuka, koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap berpegang pada nilai, asas, dan prinsip-prinsip perkooperasian.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM selalu terus berupaya mendorong penerapan asas tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi sehingga pada gilirannya koperasi-koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat yang ditandai dengan kelembagaan sehat, permodalan sehat dan usaha yang sehat. Koperasi yang sehat akan memberikan efek kepercayaan kepada anggota. Kepercayaan kepada koperasi adalah merupakan syarat mutlak agar koperasi tersebut dapat tetap tumbuh dan berkembang menuju ke.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendorong penerapan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut guna menciptakan koperasi yang sehat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun kegiatan usaha yang dijalankan. Koperasi yang sehat akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan anggota terhadap organisasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama yang memungkinkan koperasi terus tumbuh, berkembang, dan mencapai kemandirian usaha dalam jangka panjang. Saudara, pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan perkembangan UMKM. Apalagi mengenai bantuan yang kadang dirasa salah sasaran. Fasilitator rumah BUMN, Vivi Hahuri, mengatakan salah satu hal yang dikeluhkan pelaku UMKM adalah packaging atau material wadah yang digunakan untuk melindungi produk. Biasanya yang diberikan pemerintah daerah adalah wadah bening polos, padahal menurut pelaku UMKM itu tidak menarik dan membuat produk kehilangan nilai jual. Maka dari itu pelaku UMKM lebih memilih berkembang dengan pihak lain seperti rumah BUMN daripada pemerintah daerah lewat dinas terkait.
7: Jadi mereka juga berharap ada kerjasama dari pemerintah. Kemudian untuk penyerahan bantuan juga harus tepat sasaran. Untuk packaging nih, mereka sekarang kan lagi butuh packaging yang full print. Pemerintah biasanya memfasilitasi packaging yang biasa saja. Sementara dari kita rumah BUMN, kita buat perbedaan. Memfasilitasi dengan packaging yang full print. Kemudian sampai standing pouch kita bantu fasilitasi. Itu yang membuat masyarakat itu lebih ke kita gitu, ke pemerintah daerah. Mereka lebih merasakan impact ketika kita turun dan perubahan itu sangat besar gitu.
1: Hauri menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM. Padahal menurutnya, jika dibina dengan baik, para pelaku UMKM ini bisa membantu roda ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dirinya berharap pihak rumah BUMN Tual bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan sama-sama mengembangkan UMKM di Kepulauan Kei ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi. Selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Menurut Tofi, upaya promosi saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau pasar lebih luas. Karena itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan informasi pariwisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung yang tiba di Maluku Tenggara.
8: Website resmi pemerintah daerah ada pada website-nya pemerintah yang dikelola oleh Diskom Info Maluku Tenggara. Dan sebagai pusat atau sentranya, kita punya Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional, yang juga sudah menampung hasil-hasil produk-produk dari pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pasarnya sudah ada. Kami bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi nanti produk-produk unggulan itu kami masuk di dalam satu platform promosinya Telkomsel. Jadi semua pengguna kartu Telkomsel yang masuk di Bandara Karen Hedjudun ikut itu akan terinformasikan tentang daya tarik wisata kita, termasuk ekonomi, kelompok ekonomi kreatif dan produk-produknya. Itu sudah kami siapkan.
1: Tofi menjelaskan melalui kerjasama tersebut, pengguna kartu Telkomsel yang tiba di Bandara Karel Satsitubun akan menerima informasi mengenai berbagai daya tarik wisata di Kepulauan Kei. Informasi yang disampaikan juga mencakup kelompok ekonomi kreatif dan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap strategi promosi berbasis digital tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Kei diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Saudara, penegakan peraturan daerah dilalui pendekatan humanis sebelum dilakukan penindakan kepada pelanggar perda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara, Bambang R. Hayan, menjelaskan rujukan pelaksanaan tugas dalam mengawal peraturan daerah dengan prinsip humanis mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 dan Permendagri nomor 16 yang diaplikasikan di lingkungan masyarakat sesuai latar belakang sosial, dan secara khusus di Maluku Tenggara digalakkan program humanis guna menyikapi pelanggaran yang terjadi di lingkungan publik lewat pendekatan masyarakat dengan prinsip humanis sebelum seorang pelanggar akan ditindak karena mengindahkan arahan yang disampaikan, sebab setiap proses penegakan perda tidak dilalui penindakan namun diawali mediasi secara kekeluargaan.
9: Satpol PP Maluku

0: Pendekatan-pendekatan ke masyarakat, jadi tidak mengedepankan penindakan, tetapi kita lebih kedepankan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan.
1: Rahayan menilai progres pelaksanaan program kegiatan Satpol PP di Maluku Tenggara berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni jika terdapat pelanggaran di masyarakat, Satpol secara langsung melakukan penindakan secara tegas sesuai prosedur. Mempertimbangkan perbedaan paradigma terdahulu apabila terjadi, proses penegakan perda dieksekusi secara langsung oleh para penyidik PNS yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan pihaknya memiliki 3 PNS yang telah memiliki uji kelayakan formal sesuai bidang tugasnya sejalan disiplin ilmu yang dimiliki. Namun perlu adanya edukasi bagi masyarakat tentang aturan pemerintah yang perlu dipahami optimal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kaidah-kaidah yang perlu ditaati dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan umum. Saudara, Wakapolres Tual mengajak pecinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Hal ini disampaikan Wakapolres Tual Komisaris Polisi Roni Ferdi Manawan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan mengarah pada konsentrasi massa dan pencinta fanatik setiap klub kebanggaan masing-masing. Namun kegembiraan oleh setiap fans klub kecintaannya perlu dibarengi semangat kebersamaan dan persatuan di wilayah hukum Polres Tual dan menjadi pendukung yang elegan serta bijak menyikapi pesta ini sehingga kegembiraan ini tidak mengarah pada dampak instabilitas yang akan mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas publik dan merugikan semua orang.
2: Kami yang kebersihan kebersihan mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat, terkhusus Kota Tual, pada saat pelaksanaan cepat berbagiannya nanti, kami yang kebersihan berharap seluruh masyarakat mensukseskan kegiatan ini dengan cara-cara yang menghindari serapat mungkin hal-hal yang membuat terciptanya diantik mas dari masyarakat. Mari kita jadi penonton yang simpatik, bukan yang fanatisme berlebihan, sehingga kalau kita menjadi fanatik yang berlebihan, kita akan jadi radikal. Kalau kita bersifat radikal, maka kita akan menganggap bahwa prinsipa yang dibuat, prinsipa yang harus jadi, sehingga pada saat apa yang diharapkan pada prinsipa yang kita jagokan tidak sesuai dengan perspektif yang kita inginkan, maka disitu akan terjadi hal yang akan menimbulkan hal yang berbahaya.
1: Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat baik di Kota Tual dan Kepulauan Kei secara umum bersatu padu menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing serta menyukseskan event internasional ini secara sehat dan bertanggung jawab, menjadi pendukung tim yang responsif, menjamin pelaksanaan Piala Dunia berjalan aman, damai, dan lancar sesuai cita-cita semua pihak dan berdampak positif terhadap kemajuan daerah dan perkembangan olahraga di tanah air. Saudara, euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat di Kota Tual dan wilayah sekitarnya melalui berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar selama berlangsungnya turnamen. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menegaskan, sepak bola merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mempersatukan masyarakat dunia. Kusnaini juga mengatakan pertandingan sepak bola mampu mempertemukan berbagai bangsa tanpa memandang latar belakang politik, budaya, maupun agama. Menurutnya olahraga tersebut mengajarkan masyarakat untuk menikmati persaingan secara damai, sportif, dan penuh semangat persaudaraan.
3: Terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia. Jadi sepak bola itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mempersatukan dunia. Dalam keadaan Amerika perang lawan Iran, bayangkan Iran main di Amerika. Bayangkan coba, Iran main di Amerika padahal bola mempersatukan. Kemudian sepak bola itu juga banyak mengajarkan hal-hal yang sulit diajarkan di tempat lain. Soal resmi, bagaimana pemain menghormati wasit, bagaimana pemain menghormati lawan.
1: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tual, Usman Borut mengatakan, hampir seluruh masyarakat ingin terlibat dalam menyukseskan momentum Piala Dunia 2026. Tingginya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan yang digelar menjadi bukti besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Usman menilai, olahraga merupakan sarana yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan memperkuat rasa kebersamaan. Karena itu momentum Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat persaudaraan

0: serta mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
1: Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air, termasuk sampai di pedesaan itu, ingin melibatkan diri dalam mensukseskan ya pesta olahraga dunia ini. Melalui Piala Dunia ini, tentu saja pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian untuk memotivasi generasi muda kita, pemuda kita, untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga.
0: Pemerintah daerah berharap antusiasme masyarakat dapat terus terjaga sepanjang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Selain menjadi ajang hiburan, turnamen tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, serta menumbuhkan nilai persatuan dan toleransi, khususnya bagi generasi muda. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dijadwalkan kembali ke Dobo pada 21 Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kepulauan Aru, Fahrul Beder. Beder mengatakan seluruh jemaah haji asal Kepulauan Aru telah menyelesaikan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Setelah itu mereka bersiap menuju Madinah untuk menjalani ibadah Arba'in selama 8 hari atau 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Berdasarkan jadwal dari Embarkasi Makassar, jemaah yang tergabung dalam kloter 26 akan berangkat dari Bandara Madinah pada 19 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada 20 Juni 2026. Pada hari yang sama, jemaah haji asal Aru akan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan diperkirakan tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Setibanya di Ambon, para jemaah akan beristirahat di asrama haji Waiheru sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Jika jadwal penerbangan berjalan sesuai rencana, jemaah asal Kepulauan Aru akan diterbangkan ke Dobo pada 21 Juni 2026 dan disambut oleh pemerintah daerah serta panitia.
2: Insya Allah jamaah haji sesuai jadwal yang telah kami terima dari Embarkasi Makassar, jamaah haji kloter 26, jadi termasuk jamaah haji Kabupaten Kepulauan Aru akan berangkat dari Madinah tanggal 19 Juli sampai di Bandara Makassar dan hari itu juga bertolak ke Ambon. Pemberangkatan ke Kabupaten Kepulauan Aru itu insya Allah pada tanggal 21 kalau memang ada penerbangan berarti jamaah akan langsung diterbangkan ke Dobo dan melakukan acara penerimaan.
0: Fairul memastikan seluruh 7 jemaah asal Kepulauan Aru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan dalam kondisi sehat dan telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia berharap mereka dapat kembali dengan selamat menjadi haji yang mabrur serta kuota haji untuk daerah tersebut dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru pada Senin 8 Juni 2026. Perakirawan BMKG Kabupaten Kepulauan Aru, Adri kepada RRI mengatakan, meskipun saat ini wilayah Kepulauan Aru mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca masih cukup bervariasi. Secara umum cuaca didominasi cerah, namun masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dijelaskan kecepatan angin berkisar hingga 10 knot dengan suhu udara maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Karena itu para nelayan diharapkan tetap berhati-hati saat beraktivitas di laut.
3: Memasuki musim kemarau, kondisi cuaca di Kepulauan Aru masih cukup bervariasi. Meski dominan cerah, masyarakat tetap perlu mewaspadai adanya potensi hujan yang bisa turun sewaktu-waktu. Angin bertiup dengan kecepatan maksimal sekitar 10 knot dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius, sehingga aktivitas pelayaran dan nelayan diharapkan tetap berhati-hati. Secara umum, cuaca bulan ini relatif bersahabat, namun peluang hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari.
0: Dikatakan secara umum kondisi cuaca pada bulan Juni masih relatif bersahabat, namun peluang terjadinya hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial resmi BMKG guna memperoleh informasi yang akurat dan terbaru. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia lokal yang berdaya saing global melalui siapapun yang berniat baik untuk membangun daerah ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, saat ditemui di ruang kerjanya terkait kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI di Bumi Duanlolat baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, Pemda Kepulauan Tanimbar pada dasarnya selalu terbuka bagi siapapun termasuk pihak swasta yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan memiliki niat yang tulus, bukan hanya PT BPI, sebab pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar di tahun sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Petro Tekno dan menghasilkan tenaga untuk welder sebanyak 10 orang. Dan selaku Wakil Bupati baru saja mendapat informasi bahwa ada 2 anak Tanimbar dari program tersebut. Saat ini sedang mengurus kelengkapan dokumen untuk diberangkatkan bekerja ke Qatar.
4: Pemerintah daerah pada dasarnya terbuka bagi siapapun yang punya niat baik dan punya tujuan membangun negeri ini. Lalu terkait dengan PT BPI, mereka sudah melapor diri dan pengenalan mereka sudah lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Dan pada dasarnya pemerintah daerah menyambut baik. Intinya begini, siapapun yang masuk ke sini wajib hukumnya menaati asas. Yang kedua, aturan itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, mereka mau melatih anak Tanimbar kan? Dan apa yang mereka latih ini intinya adalah tenaga yang ada pada saatnya bisa digunakan.
0: Kenyataan ini membuktikan bahwa anak Tanimbar punya kemampuan luar biasa jika dibentuk dengan baik. Wakil Bupati berharap kesuksesan ini menjadi motivasi besar bagi generasi muda Tanimbar lainnya untuk melihat peluang kerja yang luas di luar negeri. Sedangkan untuk kehadiran PT BPI, Wakil Bupati menekankan bahwa visi utama dirinya bersama Bupati sejak masa kampanye adalah penguatan SDM yang terintegrasi langsung dengan dunia kerja, sebab Pemda Tanimbar tidak ingin pelatihan hanya berakhir sebagai seremonial pembagian sertifikat. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui rapat dengar pendapat untuk membicarakan skema penyerapan tenaga kerja lokal, resmi menyatakan dukungannya terhadap kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI dalam mempersiapkan sumber daya manusia di Tanimbar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morelkos, dalam keterangannya menjelaskan, saat hearing dengan pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar, telah dijelaskan bahwa kehadiran BPI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah dikoordinasikan sejak awal bersama Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak. Pada prinsipnya, DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5: Rapat yang dilakukan, rapat hearing, rapat paripurna dengan rangka hearing untuk membahas berkaitan dengan kehadiran BPI ini, pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan ya. DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD.
0: Lanjut Sekda Brampi, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menitipkan 3 poin rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda, diantaranya jaminan penyerapan kerja yang telah dilatih harus dipastikan mendapat pekerjaan, bukan sekedar dilatih lalu dilepas, dan Pemda diminta mengupayakan kerjasama dengan pihak INPEX untuk menampung tenaga kerja hasil binaan Pemda. Pemda juga diminta segera menyampaikan proposal kepada INPEX agar proses pendataan dan pelatihan tenaga kerja yang berkaitan dengan BPI dapat difasilitasi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekda Brampi menegaskan bahwa langkah awal yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi data pelamar dari tingkat kecamatan dan desa. Saudara, lambat namun pasti, pergerakan investasi mulai menuju ke Kepulauan Tanimbar melalui proyek strategis nasional Blok Masela. Di tengah situasi ini, pertemuan akhirnya dilaksanakan dengan menghadirkan Direktur Bangkit Prestasi Insani dan sejumlah tokoh adat di Tanimbar yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi. Kami ulangi, yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi guna menjadi daerah di tengah situasi yang tidak menentu. Pertemuan ini dipusatkan di rumah kediaman tokoh adat Liberatus Venon Lampir dengan melibatkan manajemen PT Bangkit Prestasi Insani. Pada kesempatan itu, Direktur PT Bangkit Prestasi Insani, F. Noya, menyampaikan kegelisahan sekaligus harapannya terhadap masa depan Tanimbar. Dia memahami jika dampak besar akan terjadi ketika industri ini dioperasikan. Diakuinya, jika selama bertahun-tahun ia melihat daerah di Maluku sangat potensial, namun selalu saja dipinggirkan. Selama ini pembangunan terus dimulai dari kota, padahal pembangunan perlu dimulai dari pulau guna menopang kegiatan pembangunan, karena jika tidak, maka Maluku secara keseluruhan akan tetap terpinggirkan. Ia mengatakan masuknya investasi besar di Tanimbar perlu diantisipasi sejak dini, terutama dari bidang sosial budaya, karena potensi gesekan akibat masuknya ribuan tenaga kerja yang datang dari luar daerah. Menurutnya, lapisan pertama yakni AFAD berturut-turut kepolisian dan TNI. Ia menjelaskan konsep pengembangan yang dibawa pihaknya tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan adat. Namun sebaliknya, BPI dan lembaga adat akan berjalan bersama masyarakat adat sehingga keberlangsungan pembangunan dapat berjalan harmonis. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tanimbar Selatan, Liberatus Venon Lampir, menyambut baik kolaborasi gagasan tersebut. Menurutnya, kehadiran investasi sangat penting untuk masa depan daerah, namun adat dan budaya tak boleh diabaikan. Ia mengakui jika perhatian terhadap lembaga adat masih minim, padahal adat menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat di Tanimbar. Di tempat yang sama, tokoh adat lainnya, Lazarus Laratmase, menegaskan, hukum adat memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Ia menilai tatanan adat yang diwariskan para leluhur telah ada dan hidup ratusan tahun dan tidak tergerus oleh kepentingan luar. Menurutnya, penguatan hukum adat justru akan membantu menciptakan stabilitas bagi keamanan daerah. Bagi Lazarus, proyek strategi nasional seperti Blok Masela harus mendatangkan berkah bagi masyarakat Tanimbar dan bukan sebaliknya. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Julania Katarina Ratuanak selaku Ketua Kawatir Cabang Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi membuka pelaksanaan seleksi calon pramuka penggalang tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk persiapan Jambore Nasional Pramuka ke-12 di Cibubur, Jakarta baru-baru ini bertempat di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dihadiri seluruh pengurus Kuarcap Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta 56 peserta seleksi. Dalam arahan, Ketua Kuarcap mengawali seleksi mengatakan agenda ini adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar diundang oleh Kuarnas Nasional Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga dilakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan yang secara bertahap sudah dilakukan dan hadir di tingkat kabupaten untuk melakukan seleksi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan hingga ketangkasan.
6: Agenda hari ini adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12. Nah, untuk Jambore Nasional Pramuka ke-12 ini kita dapat undang, kita di berikan undangan Kuartir Nasional Kuarnas Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga hari ini kita lakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan. Secara bertahap sudah dilakukan di sana, dan datang ke kabupaten itu kita seleksi lagi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan serta ketangkasan.
0: Dengan demikian, hasil seleksi akan dikirim ke Jakarta tepatnya Kuartir Nasional untuk menjadi data, maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mengirim delegasi berupa satu regu putra 8 orang dan satu regu putri 8 orang dari Pramuka Penggalang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan diharapkan bisa tercapai dengan baik dan lancar. Saudara, pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia emas. Dan pendidikan dimaksud dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada pendidikan formal. Kepala Sekolah TK Tumbur Agnes Lambatir dalam sambutannya mengatakan, acara pelepasan 9 siswa-siswi tahun ajaran 2025-2026 pada TK Negeri Tumbur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan PAUD, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2002.
7: Tujuan dari pelepasan siswa-siswi bersama ini adalah memberi motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih atas. Memberikan motivasi kepada para orang tua murid bahwa pentingnya pendidikan sebagai bekal kecakapan hidup anak. Memberikan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa PAUD merupakan pendidikan yang meletakkan dasar karakter anak dan penanaman nilai-nilai pekerti pada anak usia dini.
0: Untuk itu, Kepala Sekolah dan Dewan Guru menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibina, dan diasuh, sehingga apa yang belum dipelajari sudah bisa dipahami, sehingga dapat memberikan motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sekolah dasar. Kepada orang tua siswa, Lambatir berpesan agar terus mendidik anak di rumah, sebab orang tua merupakan guru utama dalam mendukung para pendidik di sekolah. Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan siswa dari TK Negeri Tumbur kepada Kepala Sekolah SD Naskat Santo Andreas Tumbur. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 9 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 81%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Semataliti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala BMKG Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrak, memastikan gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi di 8 Juni tidak berdampak di Kepulauan Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kalmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda malam ini untuk edisi siar Senin 8 Juni 2026. Di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Petu Sailulin dan ada rekan rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Selamat malam saudara pendengar. Euforia Piala Dunia 2026 dirasakan hingga ke berbagai pelosok daerah termasuk di Kota Tua dan wilayah sekitarnya. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tua, Usman Borut, mengatakan bahwa hampir seluruh masyarakat ingin terlibat dalam menyukseskan momentum Piala Dunia. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar di daerah. Ia menjelaskan bahwa olahraga merupakan sarana yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Karena itu, momentum Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghimbau seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Karena hal tersebut berpotensi membebani belanja pegawai dan menjadi masalah berkepanjangan bagi daerah. Himbauan tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, keberadaan tenaga honorer khususnya di bidang administrasi kerap menimbulkan persoalan karena tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang memadai. Ia juga menyinggung adanya praktik rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan. Tito menilai penambahan tenaga honorer yang terus berlangsung akan menimbulkan persoalan baru. Tepatnya ketika mereka menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Meski demikian, Mendagri menegaskan tenaga honorer yang sudah direkrut saat ini tidak perlu diberhentikan. Pemerintah lanjutnya tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang telah bekerja. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nisami Karsayuda menegaskan bahwa larangan perekrutan tenaga honorer telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahkan di revisi Undang-Undang ASN ke depan, DPR akan mengusulkan harus ada sanksi kepada pejabat yang kemudian melakukan rekrutmen. Ia menilai fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi, baik bagi PNS maupun P3K. Dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, efisiensi penggunaan birokrasi di daerah dapat lebih terjaga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pencuri Hati dari Drive baru saja berlalu dari pendengaran Anda, saudara. Dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Momen penuh emosi menyelimuti pemanggilan skuad tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026. Penyerang veteran Neymar Junior tertangkap kamera tak mampu membendung air mata saat namanya resmi diumumkan oleh pelatih Carlo Ancelotti masuk ke dalam daftar 26 pemain yang akan berlaga di turnamen sepak bola paling bergensi di dunia tersebut. Dilansir dari Detik Sport, kembalinya pemain berusia 34 tahun ini ke timnas Brasil menjadi sorotan utama. Mengingat ia telah absen membela Selecao selama hampir 3 tahun akibat serangkaian cedera panjang. Air mata Neymar seolah menjadi luapan rasa lega dan perjuangan kerasnya setelah melewati masa-masa sulit, termasuk pemulihan cedera ACL yang sempat mengancam kelangsungan karir internasionalnya. Pelatih Carlo Ancelotti sendiri menegaskan bahwa keputusan memanggil bintang Santos FC itu didasarkan pada kualitas teknis dan pengalaman yang sangat dibutuhkan tim. Meski kondisi kebugarannya sempat diragukan, sang pelatih percaya bahwa kehadiran Neymar di ruang ganti maupun di lapangan akan memberikan dampak signifikan bagi ambisi Brasil untuk meraih gelar juara dunia ke-6. Kini Neymar dan tim medis Brasil tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan kesiapan sang kapten sebelum laga pembuka melawan Maroko pada 13 Juni mendatang. Meski masih menjalani pemulihan cedera otot betis, dukungan publik Brasil yang begitu besar memberikan harapan bahwa sang bintang akan segera kembali merumput dan memimpin rekan-rekannya di panggung Piala Dunia 2026.
1: RRI Virtual.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, kegiatan membaca nyaring di Posyandu menjadi salah satu upaya menanamkan budaya baca kepada anak sejak usia dini di Kota Tual. Program ini menyasar bayi, balita, batita, balita dan anak usia PAUD melalui kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Relawan Literasi Masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ahmad Renhot kepada rri.co.id mengatakan, membaca nyaring dapat membantu anak mengenal buku dan memperkaya kosakata sejak dini. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dapat mempererat hubungan antara anak dan orang tua melalui interaksi saat membaca.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat strategi promosi pariwisata melalui penyusunan kalender event wisata tahunan yang dipublikasikan secara luas kepada agen perjalanan dan pelaku industri pariwisata. Langkah ini bertujuan untuk memastikan aktivitas pariwisata tetap berjalan sepanjang tahun dan tidak bergantung pada satu momen saja. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan bahwa kalender event tahunan tersebut telah dipromosikan sejak dini melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial Dinas Pariwisata. Ia menjelaskan publikasi kalender event bertujuan untuk memudahkan Biro Perjalanan dalam menyusun paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Peran Biro Perjalanan sangat penting karena menjadi pihak yang secara langsung memasarkan paket wisata kepada pengunjung.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BPH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul

0: nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadi Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
1: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
0: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
6: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki.

0: khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
1: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
2: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
0: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
4: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
5: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
4: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
6: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
4: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro 3. Kita teruskan kebersamaan kita malam ini, saudara. Sudah 30 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya Tobi masih bersama Anda ditemani rekan Petu Sailolin.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2020

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, di tengah tantangan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK kembali ditegaskan sebagai aktor kunci dalam membangun ekosistem pendidikan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pesan ini mengemuka dalam workshop berbagi pengalaman dan panggilan ide peran LPTK bagi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia. Kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan dasar bersama Universitas Patimura Ambon. Forum ini mempertemukan LPTK, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk tidak sekedar berbagai praktek baik, tapi juga merumuskan langkah strategis ke depan.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Saudara pendengar, ketika berbicara tentang sepak bola dunia, nama Brasil hampir selalu menjadi bagian dari percakapan. Negara di Amerika Selatan itu bahkan kerap dijuluki sebagai kiblat sepak bola dunia berkat sejarah panjang, prestasi gemilang, serta kontribusi terhadap perkembangan olahraga paling populer di planet ini. Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen tersebut pertama kali digelar pada tahun 1930. Tak hanya itu, tim Samba juga tercatat sebagai pemegang rekor juara dunia terbanyak dengan koleksi 5 trofi Piala Dunia. Predikat kiblat sepak bola dunia semakin kuat karena Brasil telah melahirkan banyak pemain legendaris yang menginspirasi generasi sepak bola di berbagai negara. Nama-nama seperti Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká hingga Neymar menjadi simbol kualitas sepak bola Brasil yang mendunia. Budaya sepak bola di Brasil juga sangat kuat, mulai dari jalanan, pantai, hingga lapangan-lapangan sederhana. Sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari lingkungan inilah lahir banyak talenta yang kemudian bersinar di panggung internasional.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Terima kasih saudara, Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, kini kami akan temani Anda, temani suasana malam Anda sekeluarga dengan lagu-lagu dari beberapa daerah di tanah air. Di antaranya ada dari Kalimantan, dari Papua, dari ya juga dari Bugis. Namun kita akan awali dengan lagu dari Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Kita masih bersama di Wilban Baran Saudara, dan baru saja Anda nikmati lagu dari Papua tadi, Yos Pancar. Dan kali ini kami punya satu lagu dari Nusa Tenggara Timur untuk Anda.

0: saudara pendengar Otolita, dari Toraja tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welwan Banan untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi saudara nanti di Welwan Banan edisi berikutnya. 3 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan kini kami kembali rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan. Dan selamat beristirahat saudara untuk Anda yang sudah memilih menuju ke peraduan. Semoga tidur Anda nyenyak. Dan Anda yang masih terus menikmati malam ini, kami juga akan temani Anda. Kami berharap Anda selalu dalam suasana bahagia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional karbon biru perairan KI dan sekitarnya menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen ini dirancang untuk mengatur pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara lebih terukur sekaligus memastikan perlindungan terhadap ekosistem yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Victor E. Budi Tofi mengatakan perairan KI memiliki kekayaan sumber daya pesisir yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami atau karbon biru. Menurutnya, ekosistem tersebut tidak hanya berperan dalam mitigasi perubahan iklim, tapi juga menjadi habitat berbagai biota laut yang menopang sektor perikanan, pariwisata, dan kehidupan masyarakat pesisir di Maluku Tenggara.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.

Saudara pendengar, pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi tantangan utama pada sektor transportasi, terutama untuk menjangkau wilayah kepulauan yang menjadi karakteristik daerah setempat. Pemerintah daerah kini mendorong penguatan layanan transportasi darat dan laut guna mendukung aksesibilitas wisatawan ke berbagai destinasi unggulan.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Brunei Plus 5 dengan lagunya Biar Lawulan Bicara mengakhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini, saudara. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Kami berharap tidur Anda nyenyak dan esok Anda bangun dengan semangat yang baru untuk menghadapi segala kesibukan Anda. Kami yakin Anda semua melewati malam ini, melewati hari ini dengan penuh senyum kesuksesan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, operator studio Petu Sailolin dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 kembali menemani Anda di pagi ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Kuliah yang bertugas saya Wati, Bung Arif, dan juga rekan-rekan di pemancar FAN. Hingga siang nanti kami akan sajikan serangkaian acara. Nanti kami akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita daerah dan juga warta berita nasional. Dan kami ajak Anda juga untuk bergabung di sajian acara khusus kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi Evav, kita berbagi informasi. Dan nanti juga kami akan hadir dengan sajian informasi olahraga dengan warta berita olahraga pendengar. Dan masih banyak lagi sajian acara-acara kami yang lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Basudara, dimanapun berada, hidup ini bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi tentang siapa yang paling bersyukur. Maka marilah kita tinggalkan pikiran yang membuat kita lemah dan berpeganglah pada pikiran yang memberi kita kekuatan. Dari sini Jalan Soekarno-Hatta, Ohejang, Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual Indonesia masih ada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
5: Berisik banget sih di luar.
6: Kok berisik? Seru tahu.
5: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
6: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
5: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
7: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya-hiya tembak.
5: Ya.
6: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
5: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
6: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
5: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
8: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
9: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
10: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Selamat bergabung untuk basudara yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Semoga kabar baik basudara di sana. Kami selanjutnya akan menemani basudara umat Kristiani dengan sajian kidung-kidung rohani saat ini. Dan nanti juga kami akan hadir dengan sajian khusus untuk basudara. Ada Mutiara Hati. Pendengar, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah yang jadi kunci kesuksesan. Jika kita bahagia dengan pekerjaan kita, sukses pasti diraih.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata,

tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memuja.

Radio Republik Indonesia Tual Program 1 masih setia menemani Anda dengan sajian kidung-kidung rohani di pagi ini. Pendengar, Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah kita, tetapi Dia akan membuat jalan untuk kita melewatinya. Biarkan hari-hari kita dimulai dengan Tuhan sebelum dimulai dengan dunia ini. Jangan lupa berdoa, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala yang telah dipersembahkan untuk kita. Joy Tobing, Bapak Yang Kekal, sudah melengkapi kebersamaan kita, dan kami sajikan untuk Anda Nikita dengan Ajarku Mengenalmu. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersedih.

Maafkan aku, Bapakku, sebab seringkali aku merasa Engkau berhutang kepadaku akan suatu kehidupan yang bebas dari masalah, atau setidaknya Engkau memberi penjelasan yang lengkap atas kesulitan yang kuhadapi. Ingatkan aku, Bapakku, bahwa Engkau adalah Bapa yang berkuasa, sehingga Engkau tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, sebab Engkau adalah Bapa yang bekerja dengan caramu sendiri.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda, bersaudara umat Kristiani. Sajian kidung-kidung rohani sudah melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Semoga berkenan, dan nanti di lain kesempatan kami akan kembali menyajikannya untuk bersaudara. Tuhan berkati selalu, sukses untuk bersaudara di sana. Selamat pagi, shalom, dan sampai jumpa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia Tual selanjutnya akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Wakapolres Tual mengajak pencinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matdoan Fatmawati. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama. Kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan keberlanjutan sebuah koperasi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Ballroom Hotel Aurelia Langgur Minggu kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional. Disampaikan Rahantoknam, koperasi harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi global dan persaingan usaha yang semakin terbuka, koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap berpegang pada nilai asas dan prinsip-prinsip perkoperasian.
2: Pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM selalu terus berupaya mendorong penerapan asas tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi sehingga pada gilirannya koperasi-koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat yang ditandai dengan kelembagaan sehat, permodalan sehat dan usaha yang sehat. Koperasi yang sehat akan memberikan efek kepercayaan kepada anggota. Kepercayaan kepada koperasi adalah merupakan syarat mutlak agar koperasi tersebut dapat tetap tumbuh dan berkembang menuju ke.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendorong penerapan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut guna menciptakan koperasi yang sehat baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun kegiatan usaha yang dijalankan. Koperasi yang sehat akan memberikan dampak yang positif berupa meningkatnya kepercayaan anggota terhadap organisasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama yang memungkinkan koperasi terus tumbuh, berkembang, dan mencapai kemandirian usaha dalam jangka yang panjang. Pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan perkembangan UMKM. Apalagi mengenai bantuan yang kadang dirasa salah sasaran. Fasilitator Rumah BUMN Vivi Hahuri mengatakan salah satu hal yang dikeluhkan pelaku UMKM adalah packaging atau material wadah yang digunakan untuk melindungi produk. Biasanya yang diberikan pemerintah daerah adalah wadah bening polos, padahal menurut pelaku UMKM itu tidak menarik dan membuat produk kehilangan nilai jualnya. Maka dari itu pelaku UMKM lebih memilih berkembang dengan pihak lain seperti rumah BUMN daripada pemerintah daerah lewat dinas terkait.
3: Jadi mereka juga berharap ada kerjasama dari pemerintah. Kemudian untuk penyerahan bantuan juga harus tepat sasaran. Untuk packaging nih, mereka sekarang kan lagi butuh packaging yang full print. Pemerintah biasanya memfasilitasi packaging yang biasa saja. Sementara dari kita Rumah BUMN, kita buat perbedaan, memfasilitasi dengan packaging yang full print. Kemudian sampai standing pouch itu kita bantu fasilitasi. Itu yang membuat masyarakat itu lebih ke kita gitu, ke pemerintah daerah. Mereka lebih merasakan impact ketika kita turun, dan perubahan itu sangat besar gitu.
1: Hahuri menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah kepada pelaku UMKM, padahal menurutnya jika dibina dengan baik, para pelaku UMKM ini bisa membantu roda ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dirinya berharap pihak Rumah BUMN Tual bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan bersama-sama mengembangkan UMKM di Kepulauan Kei. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang berkunjung ke Kepulauan Kei. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kanal promosi yang terintegrasi. Selain melalui website resmi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, promosi juga dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda yang menjadi pusat pemasaran produk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Disampaikan Tofi, upaya promosi saat ini tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau pasar luas. Karena itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Telkomsel untuk menghadirkan informasi pariwisata dan produk lokal secara langsung kepada para pengunjung yang tiba di Kabupaten Maluku Tenggara.
4: Website resmi pemerintah daerah ada pada website-nya pemerintah yang dikelola oleh Diskominfo Maluku Tenggara. Dan sebagai pusat atau sentranya, kita punya Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional, yang juga sudah menampung hasil-hasil produk-produk dari pelaku UMKM ekonomi kreatif. Pasarnya sudah ada. Kami bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi nanti produk-produk unggulan itu kami masuk di dalam satu platform promosinya Telkomsel. Jadi semua pengguna kartu Telkomsel yang masuk di Bandara Karel Hedjudun ikut itu akan terinformasikan tentang daya tarik wisata kita, termasuk ekonomi, kelompok ekonomi kreatif dan produk-produknya. Ya, itu sudah kami siapkan.
1: Tofi menjelaskan melalui kerjasama tersebut, pengguna kartu Telkomsel yang tiba di Bandara Karel Hedjudun akan menerima informasi mengenai berbagai daya tarik wisata di Kepulauan Kei. Informasi yang disampaikan juga mencakup kelompok ekonomi kreatif dan produk-produk unggulan yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap strategi promosi berbasis digital ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi berbagai pihak, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Kei diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penegakan peraturan daerah dilalui pendekatan humanis sebelum dilakukan penindakan kepada Perda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara, Bambang R. Rahayaan, menjelaskan rujukan pelaksanaan tugas dalam mengawal peraturan daerah dengan prinsip humanis mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 dan Permendagri nomor 16 yang diaplikasikan di lingkungan masyarakat sesuai dengan latar belakang sosial dengan secara khusus di Maluku Tenggara. Digalakan program humanis guna menyikapi pelanggaran yang terjadi di lingkungan publik lewat pendekatan masyarakat dengan prinsip humanis sebelum seorang pelanggar akan ditindak karena mengindahkan arahan yang disampaikan. Karena setiap proses penegakan perda tidak dilalui penindakan namun diawali dengan mediasi secara kekeluargaan.
5: Satpol PP Maluku Tenggara itu berpedoman pada peraturan daerah nomor 03 tahun 2021. Di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada Permendagri 16, kemudian masing-masing menerjemahkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Masing-masing punya pendekatan ke masyarakat yang berbeda-beda. Khusus di Maluku Tenggara, dengan kondisi adat budaya, kita kemudian punya satu program yang namanya Humanis, melaksanakan tugas melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Jadi tidak mengedepankan penindakan, tetapi kita lebih kedepankan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan.
1: Rayan menilai program pelaksanaan program kegiatan Satpol PP di Maluku Tenggara berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni jika terdapat pelanggaran di masyarakat, Satpol secara langsung melakukan penindakan secara tegas sesuai dengan prosedur, mempertimbangkan perbedaan paradigma terdahulu. Apabila terjadi, proses penegakan perda dieksekusi secara langsung oleh para penyidik PNS yang terdapat pada Satuan Polisi Pamung Praja, dan pihaknya memiliki 3 PNS yang telah memiliki uji kelayakan formal sesuai dengan bidang tugasnya. Sejalan disiplin ilmu yang dimiliki, namun perlu adanya edukasi bagi masyarakat tentang aturan pemerintah yang perlu dipahami optimal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kaidah-kaidah yang perlu ditaati dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan umum. Saudara, Wakapolres Tual mengajak pencinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Hal ini disampaikan Wakapolres Tual Komisaris Polisi Roni Ferdi Menawan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan mengarah pada konsentrasi massa dan pencinta fanatik setiap klub kebanggaan masing-masing. Namun kegembiraan setiap fans klub kecintaannya perlu diimbangi semangat kebersamaan dan juga persatuan di wilayah hukum Polres Tual dan menjadi pendukung yang elegan serta bijak menyikapi pesta ini, sehingga kegembiraan tidak mengarah pada dampak instabilitas yang akan mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas publik dan merugikan semua orang.
6: Kami kepolisian Polres Tual mengharapkan dan menghimbau pada masyarakat, terkhusus Kota Tual, pada saat pelaksanaan sepak bola dunia nanti, kami kepolisian berharap seluruh masyarakat mensukseskan kegiatan ini dengan cara-cara yang humanis, hindari sedapat mungkin hal-hal yang membuat terciptanya diantik mas dari masyarakat. Mari kita jadi penonton yang simpatik, bukan yang fanatisme berlebihan, sehingga kalau kita menjadi fanatik yang berlebihan, kita akan jadi radikal. Kalau kita bersifat radikal, maka kita akan menganggap bahwa fans kita yang berjuang, fans kita yang harus jaga, sehingga pada saat apa yang diharapkan dari fans yang kita jagokan tidak sesuai dengan perspektif yang kita inginkan, maka di situ akan terjadi hal-hal yang akan menimbulkan hal-hal yang berbahaya negatif.
1: Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat baik di Kota Tual dan Kepulauan Kei secara umum bersatu padu menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing serta menyukseskan event internasional ini secara sehat dan bertanggung jawab. Menjadi pendukung tim yang responsif menjamin pelaksanaan Piala Dunia berjalan aman, damai, dan lancar sesuai cita-cita semua pihak yang berdampak positif terhadap kemajuan daerah dan perkembangan olahraga di tanah air. Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat di Kota Tual dan wilayah sekitarnya melalui berbagai kegiatan olahraga dan sosial yang digelar selama berlangsungnya turnamen. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menegaskan, sepak bola merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mempersatukan masyarakat dunia. Kusnaini juga mengatakan pertandingan sepak bola mampu mempertemukan berbagai bangsa tanpa memandang latar belakang politik, budaya, maupun agama. Menurutnya olahraga tersebut mengajarkan masyarakat untuk menikmati persaingan secara damai, sportif, dan penuh semangat persaudaraan.
7: Tapi terlepas dari itu, memang Piala Dunia ini sangat penting ya. Nomor satu, Piala Dunia itu bagian dari upaya kita mempersatukan dunia. Jadi sepak bola itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mempersatukan dunia. Dalam keadaan Amerika perang lawan Iran, bayangkan Iran main di Amerika. Bayangkan coba, Iran main di Amerika, padahal bola mempersatukan. Kemudian sepak bola itu juga banyak mengajarkan hal-hal yang sulit diajarkan di tempat lain. Soal respect, bagaimana pemain menghormati wasit, bagaimana pemain menghormati lawan.
1: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tual, Usman Borut, mengatakan hampir seluruh masyarakat ingin terlibat dalam menyukseskan momentum Piala Dunia 2026. Tingginya partisipasi warga dalam berbagai kegiatan yang digelar menjadi bukti besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Usman menilai olahraga merupakan sarana yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan memperkuat rasa kebersamaan. Karena itu, momentum Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk membangun semangat persaudaraan serta mempererat hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat.
8: Hampir seluruh masyarakat di pelosok tanah air, termasuk sampai di pedesaan itu, ingin melibatkan diri dalam mensukseskan ya, pesta olahraga dunia ini. Melalui Piala Dunia ini, tentu saja pemerintah daerah sangat berharap bahwa momentum olahraga ini bagian untuk memotivasi generasi muda kita, pemuda kita, untuk bisa mengekspresikan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan maupun event-event olahraga.
1: Pemerintah daerah berharap antusiasme masyarakat dapat terus terjaga sepanjang pelaksanaan Piala Dunia. Selain menjadi ajang hiburan, turnamen tersebut juga diharapkan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial serta menumbuhkan nilai persatuan dan toleransi khususnya bagi generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual melakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang melaksanakan seleksi Olimpiade Siswa Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Maya Pranira menyampaikan laporannya.
9: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual MZ Nuhuyanan lakukan kunjungan sekaligus pantauan di beberapa sekolah yang terlibat pelaksanaan seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten Kota tahun 2026. Proses seleksi berlangsung pada Senin 8 Juni dengan menggunakan sistem daring pada masing-masing sekolah yang terpilih. Pada tahun ini, sebanyak 9 sekolah dasar yang siswanya terpilih melalui penyaringan nasional untuk mengikuti seleksi pada 3 mata pelajaran unggulan, yakni Matematika, IPA, dan IPS. Kesembilan sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 1 Kota Tual, SD Negeri 12 Kota Tual, SD Negeri 15 Kota Tual, SD Negeri 20 Kota Tual, SD Negeri 33 Kota Tual, SD Menora, SD Kristen 1, SD Kristen Taar, dan SD Islam Terpadu Al-Fat. Penjelasan ini disampaikan Nuhuyanan kepada RRI saat lakukan pemantauan di SD Negeri 15 Kota Tual saat pelaksanaan seleksi untuk pelajaran matematika.
10: Dari 9 sekolah yang ada ini, hari ini kita lakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya dan kita berharap siswa ini sudah mengikuti dan melaksanakan tugas tes secara baik. Harap kita tetap berada dalam prestasi mudah-mudahan dan di tahun ini SD kita ini dapat prestasi nanti untuk regional kita akan pelaksanaannya di dinas.
9: Nuhuyanan berharap seluruh peserta seleksi OSN tahun 2026 mampu memberikan hasil yang terbaik sebagaimana pada tahun sebelumnya. Ia meyakini selama ini pihak sekolah telah mempersiapkan para siswanya dengan optimal sesuai dengan juknis pusat. Proses seleksi yang transparan dan ketat merupakan bagian penting untuk mendapatkan hasil murni. Dari 3 mata pelajaran yang diseleksi, masing-masing pelajaran mewakilkan sebanyak 5 siswa. Selama proses seleksi, pengawasan dilakukan secara ketat dengan sistem pengawasan silang antar sekolah. Menurut Nuhuyanan, Nuhyanan, keterlibatan 9 SD di dalam seleksi OSN tahun 2026 bertujuan menjadikan sekolah tersebut sebagai representasi dari kualitas pendidikan di Kota Tual. Usai seleksi, akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pada akhir Juni 2026 dan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat SLTP dan seterusnya. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Saudara, program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kemendikdasmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat menyongsong visi Indonesia Emas. Untuk Kabupaten Maluku Tenggara, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arifanubun mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat KEI. 7 kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini dan membantu memperkuat fondasi etika pada anak.
11: Anak-anak kita bentuk karakternya, kita biasakan mereka bagaimana mereka mulai dari bangun tidur tepat waktu, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mereka berdoa, mereka sarapan sehat melalui MBG itu, kemudian mereka berolahraga dengan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat, dan terakhir itu mereka tidur cepat. Itu gerakan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian kita implementasikan ke daerah dan kita masukkan, kita integrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
1: Hanubun berharap dengan penerapan 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat, generasi muda KEI bisa menjadi penerus bangsa yang mampu membangun KEI di masa depan.

0: Zadra menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina. Ia menjelaskan sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap harinya. Namun mengingat kekuatannya berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa.
1: Tidak perlu kita yang ada di daerah Kepulauan Kei ini menjadi resah. Yang jelas untuk wilayah Maluku, terutama Kepulauan Kei, ya tidak berdampak. Namun perlu diketahui juga bahwa aktivitas kegempaan di Maluku ini terus terjadi, walaupun dia hanya skala-skala kecil. Aktivitas kegempaan saja itu hampir setiap hari itu ada.
0: Pusat gempa di Maluku diketahui berada di wilayah Kepulauan Banda dengan rata-rata kekuatan magnitudo 3 hingga 4,0. Meski berkekuatan kecil, namun Zadra mengharapkan masyarakat terus memantau setiap perkembangan terkait dengan kegempaan di Maluku, terutama di Kepulauan Kei, melalui informasi resmi dari BMKG sebagai rujukan sebelum beraktivitas. Hal ini bertujuan sebagai referensi dan juga acuan utama dalam menjalankan aktivitas baik di darat, laut, maupun udara. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dijadwalkan akan kembali ke Dobo pada 21 Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Aru, Fahrul Beder. Beder mengatakan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Aru telah menyelesaikan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Setelah itu mereka bersiap menuju Madinah untuk menjalani ibadah Arba'in selama 8 hari atau 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Berdasarkan jadwal dari Embarkasi Makassar, jamaah yang tergabung dalam kloter 26 akan berangkat dari Bandara Madinah pada 19 Juni 2026 dan tiba di Makassar pada 20 Juni 2026. Pada hari yang sama, jamaah haji asal Aru akan melanjutkan perjalanan ke Ambon dan diperkirakan tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Setibanya di Ambon, para jamaah akan beristirahat di asrama haji Waihiru sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Jika jadwal penerbangan berjalan sesuai dengan rencana, jamaah asal Kabupaten Kepulauan Aru akan diterbangkan ke Dobo pada 21 Juni 2026 dan disambut oleh pemerintah daerah serta panitia.
2: Insya Allah jamaah haji sesuai jadwal yang telah kami terima dari Embarkasi Makassar, jamaah haji kloter 26 yaitu termasuk jamaah haji Kabupaten Kepulauan Aru akan berangkat dari Madinah tanggal 19 Juli sampai di Bandara Makassar dan hari itu juga bertolak ke Ambon. Pemberangkatan ke Kabupaten Kepulauan Aru itu insya Allah pada tanggal 21 kalau memang ada penerbangan, berarti jamaah akan langsung diterbangkan ke Dobo dan melakukan acara penerimaan.
0: Fahrul memastikan seluruh jamaah asal Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan dalam kondisi sehat dan telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia berharap mereka dapat kembali dengan selamat menjadi haji yang mabrur serta kuota haji untuk daerah tersebut dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Aru pada Senin 8 Juni 2026. Perakirawan BMKG Kabupaten Kepulauan Aru Andri kepada RRI mengatakan meskipun saat ini wilayah Kepulauan Aru mulai memasuki musim kemarau, kondisi cuaca masih cukup bervariasi.

0: Secara umum cuaca didominasi cerah, namun masyarakat tetap dihimbau untuk waspada potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dijelaskan kecepatan angin berkisar hingga 10 knot dengan suhu udara maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Karena itu, para nelayan diharapkan tetap berhati-hati saat beraktivitas di laut.
1: Memasuki musim kemarau, kondisi cuaca di Kepulauan Aru masih cukup bervariasi. Meski dominan cerah, masyarakat tetap perlu mewaspadai adanya potensi hujan yang bisa turun sewaktu-waktu. Angin bertiup dengan kecepatan maksimal sekitar 10 knot dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius, sehingga aktivitas pelayaran dan nelayan diharapkan tetap berhati-hati. Secara umum, cuaca bulan ini relatif bersahabat, namun peluang hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari.
0: Dikatakan secara umum kondisi cuaca pada bulan Juni masih relatif bersahabat, namun peluang terjadinya hujan lokal masih tetap ada, terutama pada siang, sore, hingga malam hari. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial resmi BMKG guna memperoleh informasi yang akurat dan terbaru. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berkomitmen menciptakan sumber daya manusia lokal yang berdaya saing global melalui siapapun yang berniat baik untuk membangun daerah ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, saat ditemui di ruang kerjanya terkait dengan kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani SBPI di Bumi Duan Lolat baru-baru ini. Menurut Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada dasarnya selalu terbuka bagi siapapun termasuk pihak swasta yang berniat baik untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan memiliki niat yang tulus, bukan hanya PT BPI. Karena pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Petrotekno dan menghasilkan tenaga untuk welder sebanyak 10 orang. Dan selaku wakil bupati, baru saja mendapatkan informasi bahwa ada dua anak Tanimbar dari program tersebut saat ini sedang mengurus kelengkapan dokumen untuk diberangkatkan bekerja ke Qatar.
2: Pemerintah daerah pada dasarnya terbuka bagi siapapun yang punya niat baik dan punya tujuan membangun negeri ini. Lalu terkait dengan PT BPI, mereka sudah melapor diri dan pengenalan mereka sudah lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Dan pada dasarnya pemerintah daerah menyambut baik. Intinya begini, siapapun yang masuk ke sini wajib hukumnya menaati asas. Yang kedua, aturan itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, mereka mau melatih anak Tanimbar kan? Dan apa yang mereka latih ini intinya adalah tenaga yang ada pada saatnya bisa digunakan.
0: Pernyataan ini membuktikan bahwa anak Tanimbar punya kemampuan luar biasa jika dibentuk dengan baik. Wakil Bupati berharap kesuksesan ini menjadi motivasi besar bagi generasi muda Tanimbar lainnya untuk melihat peluang kerja yang luas di luar negeri. Sedangkan untuk kehadiran PT BPI, Wakil Bupati menekankan bahwa visi utama dirinya bersama dengan Bupati sejak masa kampanye adalah penguatan sumber daya manusia yang terintegrasi langsung dengan dunia kerja, karena pemerintah daerah tidak ingin pelatihan hanya berakhir sebagai seremonial pembagian sertifikat. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui rapat dengar pendapat untuk membicarakan skema penyerapan tenaga kerja lokal resmi menyatakan dukungannya terhadap kehadiran PT Bangkit Prestasi Insani BPI dalam mempersiapkan sumber daya manusia di Tanimbar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Mariel Kosu, dalam keterangannya menjelaskan, saat sharing dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjelaskan bahwa kehadiran BPI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah dikoordinasikan sejak awal bersama dengan Wakil Bupati Yuliana Ratuanak. Pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan terhadap persiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Rapat yang dilakukan, rapat hearing, rapat paripurna dalam rangka hearing untuk membahas berkaitan dengan kehadiran DPI ini, pada prinsipnya DPRD tidak berkeberatan, ya. DPRD tidak berkeberatan terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh DPRD.
0: Lanjut, Sekretaris Daerah Brampi dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menitipkan 3 poin rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, diantaranya jaminan penyerapan kerja yang telah dilatih harus dipastikan mendapatkan pekerjaan, bukan sekedar dilatih lalu dilepas. Dan pemerintah daerah diminta mengupayakan kerjasama dengan pihak INPEX untuk menampung tenaga kerja hasil binaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta segera menyampaikan proposal kepada INPEX agar proses pendataan dan pelatihan tenaga kerja yang berkaitan dengan BPI dapat difasilitasi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekretaris Daerah Brampi Mariel Kosu menjelaskan bahwa langkah awal yang sedang berjalan saat ini adalah verifikasi data pelamar dari tingkat kecamatan dan desa. Lambat laun pasti pergerakan investasi mulai menuju ke Kepulauan Tanimbar melalui proyek strategis nasional Blok Masela. Di tengah situasi ini, pertemuan akhirnya dilaksanakan dengan menghadirkan Direktur Bangkit Prestasi Insani dan sejumlah tokoh adat di Tanimbar yang menjadi tanda lahirnya semangat kolaborasi guna menjaga daerah di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Pertemuan ini dipusatkan di rumah kediaman tokoh adat Lambertus Finan Lampir dengan melibatkan manajemen PT Bangkit Prestasi Insani. Pada kesempatan itu, Direktur PT Bangkit Prestasi Insani F. Noya menyampaikan kegelisahan sekaligus harapannya terhadap masa depan Tanimbar. Ia memahami jika dampak besar akan terjadi ketika industri ini dioperasikan. Diakuinya jika selama bertahun-tahun ia melihat daerah di Maluku sangat potensial, namun selalu saja dipinggirkan. Selama ini pembangunan terus dimulai dari kota, padahal pembangunan perlu dimulai dari pulau guna menopang kegiatan pembangunan, karena jika tidak maka Maluku secara keseluruhan akan tetap terpinggirkan. Ia menekankan, masuknya investasi besar di Tanimbar perlu diantisipasi sejak dini, terutama dari bidang sosial budaya, karena potensi gesekan akibat masuknya ribuan tenaga kerja yang datang dari luar daerah. Menurutnya, lapisan pertama yakni AFAD berturut-turut kepolisian dan TNI yang menjelaskan konsep perkembangan yang dibawa pihaknya tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan adat. Namun, sebaliknya BPI dan lembaga adat akan berjalan bersama dengan masyarakat adat hingga keberlangsungan pembangunan dapat berjalan harmonis. Sementara itu, Saudara, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tanimbar Selatan, Lambertus Fedan Lampir, menyambut baik kolaborasi gagasan tersebut. Disampaikan kehadiran investasi sangat penting untuk masa depan daerah, namun adat dan budaya tidak boleh diabaikan. Ia mengakui jika perhatian terhadap lembaga adat masih minim, padahal adat menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat Tanimbar. Di tempat yang sama, tokoh adat lainnya, Lazarus Laratmase, menegaskan hukum adat memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Ia menilai tatanan adat yang diwariskan para leluhur telah ada dan hidup ratusan tahun dan tidak tergerus oleh kepentingan luar. Menurutnya, penguatan hukum adat justru akan membantu menciptakan stabilitas bagi keamanan daerah. Bagi Lazarus, proyek strategis nasional seperti Blok Masela harus mendatangkan berkat bagi masyarakat Tanimbar dan bukan sebaliknya. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yulianda Ratu Anak, selaku Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar, secara resmi membuka pelaksanaan seleksi calon pramuka penggalang tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk persiapan Jambore Nasional Pramuka ke-12 di Cibubur, Jakarta. Baru-baru ini, bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dihadiri seluruh pengurus Kuarca Pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta 56 peserta seleksi. Dalam arahan Ketua Kuarca mengawali seleksi mengatakan, agenda hari kemarin adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12, di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar diundang oleh Kuarnas Nasional Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga dilakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan yang secara bertahap sudah dilakukan dan hadir di tingkat kabupaten untuk melakukan seleksi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan hingga ketangkasan.
4: Agenda hari ini adalah agenda untuk menyeleksi calon peserta Jambore Nasional Pramuka yang ke-12. Nah, untuk Jambore Nasional Pramuka ke-12 ini kita diberikan undangan Kuartir Nasional Kuarnas Pramuka Indonesia untuk melaksanakan dan ikut berpartisipasi dalam Jambore Nasional, sehingga hari ini kita lakukan seleksi dari setiap gugus depan yang ada di kecamatan-kecamatan. Secara bertahap sudah dilakukan di sana dan datang ke kabupaten untuk kita seleksi lagi dengan sekian persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi sampai pengetahuan serta ketangkasan.
0: Dengan demikian, hasil seleksi akan dikirim ke Jakarta, tepatnya Kuartir Nasional, untuk menjadi data. Maka Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mengirim delegasi berupa 1 regu putra 8 orang dan 1 regu putri 8 orang dari pramuka penggalang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan diharapkan bisa tercapai dengan baik dan lancar. Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia emas, dan pendidikan dimaksud dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada pendidikan formal. Kepala Sekolah TK Tumbur Agnes Lambatir dalam sambutannya mengatakan, acara pelepasan 9 siswa-siswi tahun ajaran 2025-2026 pada TK Negeri Tumbur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan PAUD, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2002.
5: Tujuan dari pelepasan siswa-siswi bersama ini adalah memberi motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih atas. Memberikan motivasi kepada para orang tua murid bahwa pentingnya pendidikan sebagai bekal kecakapan hidup anak. Memberikan motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa PAUD merupakan pendidikan yang meletakkan dasar karakter anak dan penanaman nilai-nilai pekerti pada anak usia dini.
0: Untuk itu, Kepala Sekolah dan Dewan Guru menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, dibina, dan diasuh sehingga apa yang belum dipelajari sudah bisa dipahami, sehingga dapat memberikan motivasi kepada anak-anak untuk dapat mewujudkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sekolah dasar. Kepada orang tua siswa, Lambatir berpesan agar terus mendidik anak-anak di rumah sebagai orang tua yang merupakan guru utama dalam mendukung para pendidik di sekolah. Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan siswa dari TK Negeri Tumbur kepada Kepala Sekolah SD Naskat Santo Andreas Tumbur. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah ada Bung Algon di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat pagi, Bung Algon.
6: Selamat pagi.
0: Silakan dengan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Berlaku jam 9 WIT tanggal 9 Juli 2026 hingga jam 9 WIT besok. Yang pertama, perakiran cuaca di wilayah Kota Tual pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kota Tual berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 75 hingga 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27 hingga 37 km per jam. Kemudian perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 75 hingga 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27 hingga 37 km per jam. Kemudian untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan Kepulauan G berada pada kategori gelombang sedang dengan nilai tinggi gelombang 1,2 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Bung Algon, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
6: Sama-sama.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Wakapolres Tual mengajak pencinta bola dunia untuk cerdas dalam merayakan euforia pesta bola dunia tanpa reaksi yang berlebihan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita menempatkan kita pada menit ke-48 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi lainnya saudara, kami akan hadirkan untuk Anda dalam warta berita nasional. Sukses untuk Anda di sana, cuaca kurang bersahabat ya hari ini, pagi ini. Awan hitam mulai menyelimuti langit Maluku Tenggara dan juga Kota Tual, tapi kita harapkan jangan sampai turun hujan karena aktivitas sebagian dari kita yang padat di luar ruangan atau ada yang melakukan perjalanan darat maupun laut juga udara. Jadi kita harapkan cuaca bisa kembali bersahabat. Kami temani Anda beberapa waktu ke depan dengan beberapa sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan, dan nanti kita akan berbagi informasi dalam sajian khusus di pagi ini untuk Anda pendengar di Selamat Pagi Eva.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, dan selamat bersiap-siap untuk Anda yang saat ini masih berada di rumah, masih siap-siap ya untuk berangkat ke tempat kerja atau mengantar anak sekolah atau aktivitas penting lainnya. Sukses untuk Anda di sana. Saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya, Risti, menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya. Jadi teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya, dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas head karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua akar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita terus secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Ini sekarang di tataran pengecer, besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatoni, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya yang mereka mengharapkan agar Surabaya memiliki peraturan daerah khusus disabilitas di Kota Surabaya, dan tentu kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi di waktu ini dengan sesegera mungkin.
7: Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Gaya bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya. Ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak Anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agar jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pila-pila sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trokliton selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trokliton yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trokliton TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trokliton, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trokliton, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trokliton sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Trokliton dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot proyek dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan

0: pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
1: Kami sudah dengan TPS 3R Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
0: Wibi Yulianti, fungsional teknik penyihatan lingkungan di LH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
2: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Magurjo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
0: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda 26 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sajian informasi terkini terpercaya akurat kami sajikan untuk Anda dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual untuk Anda di Selamat Pagi EVAV edisi hari ini. Masih bersama dengan kru yang bertugas pagi ini, Sewati, Bung Arif, juga Bung Rian di Pemancar Fun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ohoyjang Langgur Maluku Tenggara dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di pagi ini. Pendengar, semarak Piala Dunia 2026 semakin terasa ya di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini mulai memancing antusias para pencinta sepak bola untuk menjagokan tim favorit mereka meraih gelar juara dunia tentu. Salah satu pendatang ya dari Kabupaten Maluku Tenggara ini menunjukkan warnanya sangat jelas sekali, datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Musin Rayaan ya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Melalui pesan singkat, Rayaan mengatakan kekuatan utama The Panzer terletak pada kerjasama tim yang solid dan tidak bergantung pada satu pemain bintang. Timnas Jerman itu saya suka katanya, mereka tidak bergantung pada satu pemain namun mengandalkan kerjasama tim untuk mencapai kemenangan, dan ini menjadi contoh dalam bekerja yang saya terapkan selama ini. Jadi sejenis marin gitu ya Pak Kadis. Terima kasih pagi-pagi sudah ngobrolin tentang bola ini. Jadi pada Piala Dunia 2026 Jerman tergabung di grup G bersama Pantai Gading, Ekuador. Rayaan optimis skuad asuhan Julian ini memiliki peluang besar untuk melaju ke fase gugur, dan ia menilai komposisi tim Jerman saat ini cukup ideal karena memadukan pemain senior yang berpengalaman dengan talenta-talenta muda yang sedang berkembang di kompetisi Eropa. Jerman punya peluang besar untuk lolos dari fase grup katanya. Kita doakan ya Pak Kadis. Dan dirinya merinci sektor penjaga gawang masih menjadi salah satu kekuatan Jerman dengan kehadiran Manuel yang kembali menunjukkan performa impresifnya, dan di lini belakang ada Nico dan juga Jonathan telah diprediksi menjadi duet utama, sementara Joshua ini berpeluang mengisi posisi bek kanan dan David di sisi kiri pertahanan. Pada sektor tengah, Wijay menilai Alexander, Felix dan juga Leon memiliki kualitas untuk menjadi motor pemain tim, sedangkan di lini depan ada Kai yang diprediksi menjadi andalan sebagai ujung tombaknya. Selain itu, Nick dan Dennis juga dinilai berpeluang mendapatkan menit bermain yang cukup banyak sepanjang turnamen. Ya, kita doakan ya kemenangan ada di, agak berat ini ngomong kayak gini ya, soalnya ada doa khusus juga untuk tim kesayangan kita Spanyol yang nanti akan memberikan performa terbaik juga pada ajang bergengsi ini. Tapi kita doakan bersama, mau Jerman, mau Spanyol, mau Brazil, Argentina dan manapun, kita tetap bersama menjaga kedamaian, ketertiban di daerah kita. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual, masih setia menemani Anda.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Selamat bergabung untuk Mbak Sudara yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Saya Wati masih setia menemani Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, upaya untuk memperkuat pola penanganan aksi unjuk rasa yang humanis dan terukur terus dilakukan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan kunjungan tim pusat penelitian dan pengembangan Polri ke Polres Tual untuk melakukan riset seperti itu terkait dengan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat khusus dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk aspirasi. Kegiatan penelitian yang berlangsung di Aula Jana Nuraga Polres Tual kemarin Senin 8 Juni 2026 dipimpin langsung oleh Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Safrudin Muhammad didampingi Wakapolres Tual Kompol Roni Ferdinand Manuan serta melibatkan sejumlah peneliti dan juga mitra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pendengar, Wakapolres Tual Kompol Roni dalam arahannya mengungkapkan bahwa wilayah hukum Polres Tual termasuk daerah yang cukup dinamis dengan intensitas aksi unjuk rasa yang relatif tinggi. Disampaikan kemarin dalam obrolan singkat kami, pendengar, berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan, pemuda hingga kelompok warga sering menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi atau unjuk aspirasi. Menurutnya, gelombang aksi ini umumnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun proses penanganan kasus hukum yang sedang berjalan. Kita harapkan ke depan ada hasil dari penelitian ini yang bisa diaplikasikan di kepolisian resortual untuk aspirasi yang kita lakukan dan teman-teman dari kepolisian ketika menghadapi tentunya berjalan dengan baik dan lancar, humanis tentu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Wakapolres sendiri dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Safrudin Muhammad.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: bab beta ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

103,4 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Kita masih menikmati sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi pagi ini. Pendengar Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Maluku Tenggara menggelar musyawarah daerah. Tahapan Musda KNPI Maluku Tenggara diawali dengan pelaksanaan Rapimpurda yang berlangsung di Gedung Anugrah Ohejang, dan Musda dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Pendengar, Koordinator Daerah DPD KNPI Maluku Tual Malra untuk wilayah 6, Rezan Hoyanan, menegaskan posisi KNPI harusnya menjadi mitra kritis pemerintah, bukan hanya sebagai penggembira. Indikator ketiga yang paling penting dalam proses regenerasi kepemudaan di daerah adalah kepekaan sosial. Disampaikan Ruhyanan, banyak dinamika dan juga persoalan yang terjadi di daerah. Oleh karena itu, KNPI tidak boleh hanya menjadi penggembira atau sekedar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah. KNPI ini adalah mitra strategis pemerintah, tapi juga harus menjadi mitra kritis dalam mengawal proses pembangunan. Untuk itu, pemuda harus memiliki kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan tagline KNPI di bawah kepemimpinan Rian Panjaitan, yakni KNPI partner yang mendorong lahirnya pemuda berjiwa wira usaha. Pemuda tidak bisa terus bergantung pada pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas organisasi. Mereka harus memiliki kemandirian ekonomi sehingga mampu mengelola kegiatan secara mandiri, meskipun dalam regulasi terdapat dukungan anggaran kepemudaan dari pemerintah. Selain itu, pendengar, pemuda harus memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Untuk itu, proses kaderisasi dan juga regenerasi tidak akan bermakna apabila tidak melahirkan pimpinan muda yang mampu menghadirkan ide dan juga gagasan untuk berkreasi dalam pembangunan daerah. Noyanan menilai proses regenerasi kepemimpinan KNPI di tingkat kabupaten dan kota merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan organisasi. Bahkan kontestasi dalam Musda dinilai penting sebagai sarana pembelajaran politik organisasi bagi para pemuda. Dan ia mengingatkan agar Musda KNPI tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk membangun sebuah popularitas atau tampil sebagai figur publik tanpa memiliki gagasan yang jelas bagi kemajuan daerah. Tentu harus bergandengan tangan dengan semua unsur, ya, semua pihak, terutama pemuda yang ada di Evav, di Kepulauan Kei, untuk memperjuangkan hak dan kepentingan bersama. Ada beberapa yang sudah mendaftar, ya, untuk menjadi ketua KNPI Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya adalah Budi Iwan Bugis. Nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda, pendengar.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Hoijang Langgur, Maluku Tenggara. Pendengar, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Pemuda Muslim Maluku Budi Iwan secara resmi mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Panitia Pendaftaran pada Senin kemarin pukul 16 atau jam 4 sore dalam rangka mengikuti tahapan menjelang musyawarah daerah KNPI yang dijadwalkan digelar pada 15 Juni 2026 nanti. Langkah pengambilan formulir ini menjadi bukti keseriusan Budi Iwan untuk ikut berkompetisi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi kepemudaan serta pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, dan usai mengambil formulir, Budi Iwan menegaskan komitmennya untuk segera melengkapi seluruh berkas dan juga persyaratan administrasi yang diminta serta akan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan oleh panitia. Musda KNPI sendiri menjadi momentum paling penting bagi pemuda di daerah ini karena menjadi wadah untuk memilih pemimpin yang baru serta menentukan arah kebijakan organisasi untuk periode kedepannya. Saat ini pendengar, berbagai persiapan teknis dan administrasi terus dijalankan sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi dan upaya memperkuat peran strategis pemuda di Maluku Tenggara. Sempat berbincang-bincang kami dengan Budi Iwan sore kemarin selesai mengambil formulir, pandangannya mengenai visi dan misinya apabila nanti mendapatkan kepercayaan, dan ia menekankan bahwa KNPI harus benar-benar menjadi rumah besar yang menaungi seluruh organisasi kepemudaan tanpa membeda-bedakan latar belakang atau kelompok tertentu. Pemuda itu harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi, berinovasi, dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah. KNPI harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda yang produktif, kritis, dan berdaya saing. Dan ia berharap pendengar sebagai

calon pemimpin, dukungan dan juga sinergi yang kuat dapat dibangun bersama dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan sebagai pioner dan juga lembaga pendidikan serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Hal ini diperlukan agar program-program yang disusun nantinya tepat sasaran dapat memberikan dampak positif langsung bagi kemajuan pemuda yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin beragam dan kompleks sehingga KNP itu harus mampu bertransformasi menjadi organisasi modern, inklusif, dan juga responsif terhadap perkembangan zaman tentunya. Dengan telah diselesaikannya tahap pengambilan formulir ini, Budi Iwan optimis seluruh rangkaian kegiatan Musda KNPI Maluku Tenggara nantinya dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan aturan dasar organisasi sehingga melahirkan pemimpin terbaik yang siap membawa atau menahkodai KNPI menjadi lebih kuat dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. 46 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Satu informasi melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Pendengar, PLN Maluku menghimbau masyarakat agar menjaga jarak aman pemasangan atribut Piala Dunia dari instalasi listrik. Antusias masyarakat dalam menyambut dan mendukung gelaran Piala Dunia mulai terasa, dan pemasangan bendera negara peserta, umbul-umbul, spanduk maupun berbagai atribut pendukung lainnya terus meningkat di berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara. Di tengah semarak tersebut, PT PLN Persero, unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara, mengingatkan warga untuk tetap mengutamakan keselamatan dengan menjaga jarak aman pemasangan atribut dari jaringan dan juga instalasi listrik. Pendengar, General Manager PLN MMO Nur Suratmoko menegaskan bahwa keselamatan ketenaga listrikan ini harus menjadi perhatian bersama agar euforia pendukung dalam mendukung tim favorit tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun sistem kelistrikan. PLN memahami sungguh antusias masyarakat dalam menyambut perhelatan olahraga dunia, Piala Dunia ini. Namun dihimbau agar pemasangan bendera, umbul-umbul maupun atribut lain tidak dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas masyarakat. PLN menjelaskan bahwa pemasangan atribut yang terlalu dekat dengan jaringan listrik dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari gangguan pasokan listrik, korsleting, hingga potensi kecelakaan akibat tersengat listrik. Risiko ini semakin meningkat apabila atribut dipasang menggunakan tiang berbahan logam atau saat kondisi cuaca hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan atribut bergerak hingga menyentuh jaringan listrik. Karena itu, PLN menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak yang aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat memasang bendera, spanduk maupun atribut Piala Dunia lainnya. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mengikat tali ya atribut pada tiang listrik, gardu distribusi maupun fasilitas ketenaga listrikan lainnya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Boleh untuk menyambut dan juga memeriahkan Piala Dunia, tapi harus memperhatikan juga keselamatan bersama yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari PT PLN Persero. Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar sajian lagu-lagu hiburan. Kami cukupkan untuk sementara ke ruang dengar Anda karena saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto